0: untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
0: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop, sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji. Belum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Embarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Embarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Barata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Selain pemeriksaan dokumen, PPIH Embarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Embarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amlia kepada RRI.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPA Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPA Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
14: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
13: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
14: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
15: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BD Deningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
14: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
16: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa dekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini ya, selain dari sumber daya alam.
14: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
17: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
18: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah ya, semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar, sekat, dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, pendengar, kita update untuk perkiraan cuaca di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Di pagi ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau, ada Kak Setia di line telepon. Selamat pagi, Kak Setia.
2: Selamat pagi, Bang Ian.
1: Apa kabar, Kak Setia?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Pak, Kak Setia, langsung silakan dibantu disampaikan updatean perkiraan cuaca di kesempatan pagi hari ini kepada pendengar Pro 1 RRI Padang. Silakan, Kak Setia.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bang Ian. Selamat pagi para pendengar Setia RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026 hingga 24 jam ke depan. Saat ini, pagi hari ini, terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca di Sumatera Barat kami perkirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Agam, Sisir Selatan, 50 kota, Kabupaten Solo, dan Sijunjung, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Solo Selatan, dan Dalmas Raya. Kemudian untuk malam hari nanti, cuaca kami perkirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan di sebagian wilayah Pasaman Barat, Solo Selatan, dan Dalmas Raya. Dan untuk dini hari, cuaca kami perkirakan umumnya berawan. Kemudian untuk peringatan dini, 24 jam ke depan, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dapat disertai petir atau kilat pada siang hingga sore hari di wilayah Pasaman Barat, Solo Selatan, Dalmas Raya, dan sekitarnya. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk 24 jam ke depan. Kami himbau untuk masyarakat agar selalu mengikuti updatean informasi cuaca melalui media sosial kami @BMKG Minangkabau atau melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Demikian, Bang Ian.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Setia untuk informasi kesempatan pagi hari ini. Kak Setia dan juga rekan-rekan di sana, sehat selalu Kak dan juga selamat bertugas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.

0: Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata. Contohnya, jumlah peristiwa cuaca ekstrim yang semakin banyak atau sedikit. Perubahan iklim terbatas hingga regional tertentu atau dapat terjadi di seluruh wilayah bumi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

0: Payakumbu dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus 1. Kanal informasi dan inspirasi. Terus 1.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Pagi hari ini ya, mungkin sebagian dari teman-teman kita mengadakan upacara bendera gitu ya, dalam rangka hari lahir Pancasila. Yang pastinya ini memang diperingati setiap tanggal 1 Juni setiap tahunnya ya. Ini ditetapkan karena pada 1 Juni 1945 ini Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno itu menyampaikan pidato monumental, yang mana ini disampaikan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang mengusulkan 5 dasar bagi negara Indonesia. Jadi asal-usul nama dalam pidato ini, Soekarno pertama kalinya memperkenalkan istilah Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Panca Lima dan Sila, prinsip atau asas. Nah, untuk libur nasional sendiri, pendengar, tanggal 1 Juni telah ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016. Kegiatan dan tema peringatan setiap tahunnya diisi dengan upacara kenegaraan baik di tingkat pusat maupun daerah, pengibaran bendera dan imbauan dari BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk menentukan kembali nilai-nilai gotong royong, toleransi dan persatuan. Ya, untuk tahun ini di 2026, pendengar, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengusung tema peringatan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan pastinya untuk tahun ini, pendengar, mudah-mudahan juga ini menjadi semangat ya, motivasi untuk kita lebih menjiwai gitu ya, dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bagaimana kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Hari lahir Pancasila harus menjadi momen introspeksi bagi seluruh anak bangsa dalam menyampaikan pendapat secara terbuka di ruang publik, khususnya yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut diungkap Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Sumatera Barat, Ganefri, pada RRI di Padang kemarin. Ganefri mengatakan akhir-akhir ini perlu diwaspadai adanya narasi yang dilontarkan sejumlah pihak di ruang publik yang bermuatan stereotip negatif. Di antaranya ujaran kebencian, penyebaran konten provokatif, stigmatisasi suku, hingga tuduhan intoleransi. Menurutnya, tuduhan negatif di tengah keberagaman bangsa merupakan kemunduran cara pandang dan berpikir. Sebab para pendiri bangsa justru memandang keberagaman sebagai khasanah yang memperkuat nilai kebangsaan yang kemudian dirajut dalam satu pedoman hidup Indonesia, yakni Pancasila. Selengkapnya, informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Ya, berdasarkan Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj itu langsung mengevaluasi pelayanan puncak haji 2026 di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Armuzna. Ini dilakukan setelah seluruh jemaah yang mengambil skema Nafar Sani itu meninggalkan Mina sekaligus menandai berakhirnya puncak ibadah haji. Berdasarkan Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah meminta jajarannya untuk memeriksa seluruh aspek pelayanan secara menyeluruh, di antaranya terkait pergerakan jemaah, fasilitas tenda, konsumsi dan transportasi, tata kelola kesehatan serta pelaksanaan murur, ya. Dan dikutip Minggu 31 Mei 2026, menurut Menhaj, penyelenggaraan haji secara umum sudah berjalan baik dan terkendali. Dan meski begitu, Gus Irfan, panggilan akrab beliau, itu menyatakan pemerintah tetap menerima masukan dari jemaah, petugas hingga DPR. Hal ini menunjukkan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji tahun mendatang.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasa.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
3: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Ya, mendengar kita ke lapangan hijau, Liverpool FC mengumumkan Ibrahima Konate akan meninggalkan klub tersebut sebagai pemain bebas atau free agent setelah kontraknya berakhir, dan bek timnas Prancis itu menjadi pemain kunci di lini belakang The Reds sejak bergabung pada 2021 lalu. Ya, secara total Konate itu tampil pada 183 laga di Liverpool dan turut membawa klub ini menjuarai Premier League di 2004-2005. Pemain 27 tahun ini pindah dari RB Leipzig 5 tahun lalu dengan transfer senilai 36 juta pound sterling. Konate itu mengakui bersama klub dirinya telah menjalani berbagai momen dalam suka maupun duka.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
4: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
3: Kamu tuh dari tadi main HP.
4: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
3: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
4: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
3: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
4: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
3: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
4: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
5: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
4: Hah? Iya, iya, iya.
2: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
6: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kabar mengembirakan pendengar, sebanyak 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasi tersebut diraih saat mereka bersaing pada World Climbing Series Madrid di Spanyol hari Ahad kemarin ya. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di kota Alcobendas, Madrid. Informasi pencapaian ini diperoleh melalui laporan resmi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI. Organisasi tersebut merilis daftar nama 3 atlet putra yang berhasil mengamankan tiket ke final. 3 pemanjat putra tersebut adalah Frederick Leonardo, Anta Shafi Robi Al-Hilmi, dan juga Raharjati Nur Samsa. Mereka bertiga tampil sangat mengesankan sepanjang seluruh rangkaian babak kualifikasi pada nomor kecepatan putra. Dan Frederick sukses mengamankan peringkat keempat setelah ia mencatatkan waktu terbaiknya, yaitu selama 4,92 detik ya. Sementara itu Anta Shafi berada pada peringkat 10 lewat catatan waktu terbaik sebesar 5,04 detik. Raharjati menyusul ke babak final pada peringkat 16 setelah mengukir waktu terbaiknya, yaitu 5,13 detik. Aditya Tri Syahria gagal melaju karena hanya menempati peringkat 27 dengan catatan waktu 5,34 detik. Berbeda dengan tim putra, seluruh wakil putri Indonesia berhasil melaju mulus ke babak final. 3 Sri Kandi tanah air itu sukses menembus jajaran 16 besar pada nomor kecepatan putri. Mereka adalah Desak Maderita Kusuma Dewi, Rajia Salsabila, serta atlet muda Bert Digna Devi Surya Kusuma. Desak Made mampu mengamankan peringkat keempat setelah ia mencatatkan waktu terbaik, yaitu 6,58 detik. Rajia menempati peringkat ke-9 dengan torehan waktu terbaiknya yang menyentuh angka sebesar 6,81 detik. Sementara itu Berdigna berada pada peringkat 16 setelah mengamankan catatan waktu terbaik 7,07 detik. Seluruh pertandingan babak final sangat dinantikan tersebut juga diselenggarakan pada hari yang sama, dan para penggemar olahraga panjat tebing dapat menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube World Climbing.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh, Uni.
1: Kalau ini, Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor, Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
1: Manusia yang kayak di mana, Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Beredar unggahan berisi klaim tautan pendaftaran bantuan bibit udang gratis 2026. Ia merupakan konten palsu pendengar. Unggahan dimaksud disebar akun Facebook Nora Rahmayani. Unggahan ini disertai juga dengan foto narasi saatnya masyarakat bangkit dan mandiri. Kami menghadirkan program bantuan bibit udang gratis sebagai upaya mendukung budidaya udang, ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada unggahan juga disertai link pendaftaran, konten dimaksud kemudian diperiksa tim pemeriksa fakta Movindo dan atau Turnback Hoax ya. Dan tim mengakses tautan pada unggahan akun Facebook Nur Rahmayani. Diketahui tautan mengarah pada halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi. Ya, demikian pendengar kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya,
1: jangan.
2: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
2: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
3: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

0: ekosistemnya dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padangkan dalam informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak melalui kanal FM 95,9 MHz, di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, nah dari pidato tanpa teks ya, Bung Karno itu menyampaikan gagasan Pancasila pada 1 Juni 1945 secara lisan tanpa membaca catatan tertulis ya. Ini fakta unik dari hari lahir Pancasila pendengar. Dan nama Pancasila sendiri itu memang usulan ahli bahasa. Bung Karno itu mengaku mendapat saran dari seorang teman ahli bahasa untuk menggunakan nama Pancasila. Seperti yang kita bahas tadi ya, Panca 5 dari bahasa Sanskerta dan Sila adalah pegangan ya. Dan hari lahir Pancasila itu tidak sama pastinya ya dengan hari kesaktian Pancasila, itu berbeda. Hari lahir Pancasila 1 Juni menandai lahirnya dasar negara, sedangkan hari kesaktian Pancasila itu 1 Oktober memperingati kegagalan G30 SPKI. Dan selain itu, peringatan ini baru menjadi hari libur itu ditetapkan baru sejak 2016 lalu pendengar ya. Sejak Presiden Joko Widodo itu menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Kira-kira apa saja ya fakta lainnya yang mungkin Anda ketahui pendengar. Selain baru diperingati sejak, maksudnya maksud kami baru dijadikan hari libur nasional ya sejak 2016. Ini sempat dilarang oleh Orde Baru. Ya, peringatan 1 Juni sempat dilarang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto untuk mengurangi pengaruh politik Bung Karno. Dan selain itu juga hari lahir Pancasila ya dirumuskan kembali di Piagam Jakarta. Ya, sila-sila yang diucapkan Bung Karno pada 1 Juni itu mengalami perubahan urutan dan redaksi pada tanggal 22 Juni 1945. Ya, mungkin Anda sebagian pernah mengikuti atau mempelajari sejarah juga seperti apa sebenarnya narasi atau redaksi yang ada pada Piagam Jakarta ya, atau ada informasi lainnya yang Anda ketahui. Yang jelas untuk hari ini selamat hari lahir Pancasila untuk Anda yang mungkin memperingatinya, dan tetap bersama kami di Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jamu. Jamu nyampe. Jamu dek, om. Tante sis, bro. Banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih. Yuk, ayo sini jamu.
1: Mbo. Ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
0: Ada nih, mbak. Ada, masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh. Anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh, mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya. Aduh, kasihan banget ya, mbak.
2: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
0: Aduh.
2: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat kesalon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
0: Lo.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, arus lalu lintas di sekitar Kompleks Kementerian Luar Negeri RI Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat terpantau ramai lancar menjelang upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 hari ini. Meski aktivitas persiapan upacara mulai berlangsung, kendaraan masih dapat melintas normal di ruas jalan sekitar lokasi kegiatan pendengar. Pantauan rri.co.id lokasi sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat tadi, sejumlah petugas upacara telah terlihat bersiap di area gedung Pancasila. Beberapa personel marching band juga tampak menunggu di area luar sebelum memasuki lokasi upacara. Aparat TNI dan Polri mulai berjaga di sejumlah titik pengamanan sekitar kawasan Kementerian Luar Negeri, dan pengamanan dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan upacara tingkat kenegaraan tersebut.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, anak mama pintar, hafal Pancasila.
2: Iya mah, tugas dari bu guru nih.
1: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
2: Hah? Contohnya gimana, Ma?
1: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai, jangan bertengkar ya.
2: Oke, bisa sip, kan? Ma. Ayo maju, ayo maju.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di pukul 9.45 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila pendengar. Dan sekaligus saya menutup juga untuk pertemuan kita di Padang pagi ini bersama saya Rianto Jasman. Dan pastinya masih akan kami hadirkan rangkaian acara-acara untuk Anda semuanya. Pendengar, untuk saat ini dimanapun Anda berada, kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI. Dan setelah itu saya langsung pamit dari ruang dekat Anda semuanya. Sekali lagi selamat memperingati hari lahir Pancasila untuk hari ini pendengar. Dan pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan pendengar, kita ikuti selengkapnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat-saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, aku juga.
1: Parade. Istirahat di tempat. Kamu.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan benar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945.
2: Berdiri.
0: Ya, benar Presiden Pak
3: Soeharto
0: pribadi
3: dilahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

Pada Inspektur Upacara. Hormat Senjata!

0: Agak senjata.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, kita ikuti mengheningkan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: 大哥，神牛刀，
1: 等。Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

0: 下。
1: Iya, benar.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tanda kebesaran tutup.
1: Hormat senjata!

0: 个新一代。
1: Undangan disilakan duduk kembali.Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, mendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhurSupaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kek!
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati, Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr.Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla.Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas. pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan. Di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius. Ekonomi yang berkemanusiaan. Dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
5: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.

0: 가 선전다! 각!
1: undangan dimohon berdiri. 살람 kebangsaan.
0: hormat 선전다!

0: 가 선제다!
1: 각! Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga kooperasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja telah kita ikuti bersama siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat yang baru saja tadi kita relay ya bersama dengan Programa 3 RRI. Untuk Anda pendengar di Padang siang ini bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Akan ada program-program seru juga ya, dan juga seperti biasa akan ada informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui frekuensi 95,9 MHz aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda selama beraktivitas juga di siang hari ini, Kota Padang cukup panas ya. Jadi tetap selalu berhati-hati, tetap selalu jaga kesehatan, dan paling penting adalah tetap selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas kita hari ini. Dan pastinya pendengar yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, harus patuhi segala rambu-rambu lalu lintas, dan jangan lupa juga untuk Anda selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dalam Padang siang ini pendengar masih akan ada rangkaian informasi jelang nantinya di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga bergabung bersama dengan Programa 3 dalam dinamika olahraga. Pendengar, sebelum ke informasi saya akan hadirkan kembali satu lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
1: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
0: Ini loh, mau bayar listrik.
1: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
0: Olin? Apaan tuh?
1: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. All in by Nagari, hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, All In by Nagari. All In by Nagari, kapanpun dan dimanapun.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum ke hiburan kembali dan jelang nantinya kita bersama juga dalam dinamika olahraga bersama dengan program 3 RRI. Terlebih dahulu pendengar dapat kami informasikan juga ya, di siang hari nanti kita akan segera mengikuti dinamika olahraga. Tapi sebelum itu pendengar, kami akan hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Wallace atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya itu

0: mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
1: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh. Sekali lagi inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
0: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
1: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
0: Yeah.
1: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
0: Okay.
1: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
0: Mm-hmm. Oh, jadi Belanda juga.
1: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
0: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
1: Nah, Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Miloš Holček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akan

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's
3: hang on! 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
0: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Was tough for the first time I really felt.
3: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Yeah, it's like a dream come true.
0: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
2: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
3: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
0: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
5: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskwiraj Rankireddy Sriraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Husalaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
6: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
5: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
7: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampilkan yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
5: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2.000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Tadi kita juga sudah mengupdate informasi olahraga bersama dengan program 3 RRI tadi ya, pendengar, dalam dinamika olahraga. Ada informasi olahraga nasional, kemudian dan internasional juga. Oke, selamat siang juga untuk Anda yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang di siang hari ini. Selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati pendengar. Untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda, selamat berliburan juga ya, tanggal merah, karena tanggal merah. Jadi mungkin ada rencana-rencana juga besok udah kembali beraktivitas seperti biasa, tapi tadi pada upacara ya. Mudah-mudahan dengan peringatan 1 Juni ini bisa mengambil apa ya, mengambil referensi atau juga kisah-kisah perjuangan ini bisa jadi referensi kita juga nih dalam menjalankan segala kegiatan yang kita lakukan, biar apa ya, biar tidak mudah menyerah gitu, biar makin semangat walaupun terbentur-terbentur, tapi lama-lama nih terbentuk gitu ya. Oke, pendengar, di siang hari ini tentunya kami masih akan terus menghadirkan rangkaian informasi serta hiburan. Tapi sebelum ke hiburan kembali, kita ke informasi dulu pendengar. Dikutip dari Antara, hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 yang dilakukan Badan Statistik BPS Sumatera Barat menemukan 97,60% masyarakat di daerah dengan sebutan ranah Minang itu untuk usia di atas 5 tahun mampu berbahasa Indonesia. Dan pendengar, hasil SUPAS 2025 juga mencatat bahwa mayoritas atau 93,67% penduduk Sumatera Barat usia 5 tahun ke atas menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, BPS setempat menemukan 4,74% penduduk Sumbar usia 5 tahun ke atas memiliki kemampuan berbahasa asing. Nah, jika dilihat menurut generasi, kemampuan berbahasa Indonesia tertinggi terdapat pada generasi Z, yakni 99,74%. Sementara itu pendengar, Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanuddin di Padang mengatakan bahwa yang terendah pada pre-boomer sebesar 65,18%. Sebaliknya, penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga atau masyarakat kelompok post generasi Z menunjukkan presentasi terendah, yaitu 86,74%. Dalam survei tersebut, pendengar, BPS Sumbar juga mensurvei angka disabilitas di provinsi setempat, di mana hasil SUPAS 2025 menunjukkan bahwa prevalensi penduduk penyandang disabilitas umur 5 tahun ke atas di wilayah itu mencapai 2,43%. Penyandang disabilitas pada SUPAS 2025 terbagi menjadi 8 jenis, yaitu kesulitan melihat, kesulitan mendengar, kesulitan berjalan atau naik tangga, kesulitan menggunakan atau menggerakkan tangan atau jari, kesulitan mengingat atau konsentrasi, kesulitan gangguan perilaku atau emosional, kesulitan berkomunikasi, dan kesulitan mengurus diri sendiri.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali, pendengar, di mana pemerintah Indonesia membuka peluang baru untuk memulangkan benda budaya dari Belanda melalui proses kajian lanjutan bersama. Peluang tersebut muncul setelah investigasi independen menemukan sejumlah objek kolonial diduga diperoleh secara tidak sah. Laporan tersebut dipublikasikan oleh Conclusion and Recommendations on the Provenance Investigation of Colonial Object in the Royal Collection yang kemudian dirilis oleh House of Orange Nassau Historic Collection Trust atau SHFORN, di mana laporan itu meneliti asal-usul lebih dari 1.000 objek berlatar kolonial dalam koleksi Kerajaan Belanda. Hasilnya, sebagian besar benda disebut berasal dari pemberian atau sumbangan, namun sejumlah objek diduga terkait rampasan perang. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menilai hasil investigasi ini menjadi pintu penting untuk membahas pemulangan benda budaya Indonesia secara lebih adil. Sementara itu, pendengar, ia juga mengatakan Indonesia berharap segera berbicara dengan pemerintah Kerajaan Belanda mengenai objek-objek yang dalam laporan tersebut. Objek itu memiliki indikasi kuat sebagai rampasan atau diperoleh secara tidak sah. Menurutnya, benda yang berkaitan dengan Raden Intan dan temuan lain layak dibahas dalam kerjasama repatriasi, di mana repatriasi berarti pengembalian benda budaya ke negara atau masyarakat asalnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang merancang pembentukan kampung halal di sejumlah daerah. Kampung halal sebagai kawasan yang mengintegrasikan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM bersertifikat halal dengan sektor pariwisata. Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Niko Primadona kepada RRI di Padang kemarin menjelaskan pembentukan kampung halal diinisiasi bersama dengan Halal Center Universitas Andalas. Di kampung halal nantinya terdapat sentra UMKM yang seluruh produknya telah mengantongi sertifikat halal. Selain menjadi pusat pemasaran produk halal, Niko juga mengatakan kawasan ini juga dilengkapi dengan objek wisata sebagai daya tarik utama guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Dengan konsep tersebut, pengunjung tidak hanya berwisata, tetapi juga dapat berbelanja berbagai produk halal yang dihasilkan pelaku UMKM setempat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila,

Kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro Software dari Padang. Tetap selalu berhati-hati ya pendengar, di tengah cuaca kota Padang yang cukup panas ya. Tetap selalu jaga kesehatan, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, nanti kami masih akan hadirkan beragam informasi yang tentunya juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan sampaikan juga warta berita daerah, kemudian dilanjutkan juga dengan program opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Akan banyak program-program yang akan menemani Anda ya dalam berhari ini gitu ya, dalam hari ini. Nah, jadi apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan perlindungan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya juga selalu dilimpahkan kesehatan pastinya. Oke, pendengar, sebelum ke informasi dan jelang nantinya juga akan kami kumandangkan azan zuhur, kami masih akan hadirkan serangkaian hiburan serta informasi-informasi juga di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, maaf, Bu. Gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
2: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
1: Ah, Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
2: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
1: Iya, baik, Pak.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Cinta merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nanti.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali dan sebelumnya pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi kembali pendengar. Dikutip dari antara pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengoptimalkan sosialisasi pajak air permukaan perkebunan kelapa sawit kepada perusahaan yang ada di daerah tersebut. Di mana pelaksana tugas Badan Pendapatan Daerah Bapenda Pasaman Barat Zulfi Agus mengatakan kewenangan untuk memungut PIP merupakan kewenangan provinsi, namun karena wilayahnya berada di Pasaman Barat maka merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengatakan makin banyak inteks atau air sungai yang mengalir ke dalam kebun akan lebih banyak lagi potensi pajak yang diterima. Ia berharap pajak air permukaan menjadi sumber penerimaan yang optimal bagi Pemkab Pasaman Barat dan pemerintah Provinsi Sumbar untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Ia juga menjelaskan potensi pendapatan dari pajak air permukaan di Pasaman Barat dari kajian Pemprov Sumbar mencapai Rp332 miliar rupiah. Untuk itu pihaknya saat ini gencar melakukan sosialisasi kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit agar membayar pajak air permukaan.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Ih, tumben banget si kakak cepet pulangnya. Memangnya gak ada kerjaan?
4: Ah, sudahlah dek, nanti sore balik lagi ke kantor ambil absen. Eh, dek, sini deh. Kakak ada rezeki dikit nih.
3: Ah.
4: Buat adek sama ibu, ditransfer sama kolega tadi. Kakak bantu ngurus izin di kantor, nah terus dapet deh. Nah sekarang hayuk, siap-siap kita pergi shopping. Katanya kan pengen baju baru.
3: Apa? Kakak terima aja gitu ditransfer duit sama orang. Itu namanya kakak korupsi, Kak.
4: Tapi deh.
3: Tapi apanya, Kak? Aku dan ibu gak rela dikasih nafkah dengan uang hasil korupsi, Kak. Ini lagi kakak bolos ngantor. Itu namanya kakak korupsi waktu, Kak. Mau jadi apa generasi penerus kita, Kak?
5: Korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi Anda, tapi juga orang sekitar Anda dan generasi penerus kita. Jangan rela menukarkan kenikmatan sesaat Anda dengan dosa berlipat ganda. Korupsi, jangan coba-coba.
6: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
9: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
10: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
11: Pro 1

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar atau kada, selamat beraktivitas juga di siang hari ini. Jangan lupa pendengar untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, dan pastikan juga tetap selalu jaga kesehatan ya pendengar. Oke, sebelum ke hiburan kembali, jelang nanti kami akan sampaikan warta berita daerah di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan fluktuasi harga pangan pasca Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah juga terus memperkuat berbagai program intervensi guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan SPHP Bappanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan kondisi pangan nasional saat ini relatif aman, meskipun dunia tengah menghadapi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok dan perdagangan internasional. Sementara itu, pendengar, percepatan berbagai intervensi pemerintah menjelang hingga setelah Idul Adha memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga pangan di tingkat konsumen. Selain itu, tren penurunan inflasi nasional pada April 2026 menjadi indikator bahwa harga pangan secara umum masih berada dalam kondisi terkendali. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawabnya.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: ada yang antara pemikiran-pemikiran yang memang menjauhkan umat dan bangsa serta negara daripada Tuhan, maka itulah yang musuh daripada Pancasila.
1: KTP digital tidak bisa hilang atau usah. Urusan dokumen makin cepat. Syarat KK, akta, pindah datang bisa online lewat aplikasi KTP.
2: Sari berita, hari lahir Pancasila, Mahyeldi ajak masyarakat perkuat nilai agama dan persatuan. Di Dukcapil Padang gencarkan aktivasi identitas kependudukan digital IKD. Inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rani Zue. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan diikuti oleh unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, dan pelajar. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
3: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bertindak sebagai inspektur upacara membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidato tersebut ditegaskan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Mahyeldi juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sejatinya telah hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum dirumuskan menjadi lima sila. Menurutnya, salah satu nilai yang sangat melekat dalam kehidupan bangsa adalah nilai ketuhanan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia menilai setiap pemikiran maupun gerakan yang berupaya menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai ketuhanan bertentangan dengan semangat Pancasila. Karena itu, penguatan nilai agama harus terus dilakukan sebagai bagian dari implementasi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari.
0: Kalau sekarang ini ada yang antara pemikiran-pemikiran yang memang menjauhkan umat dan bangsa serta negara daripada Tuhan, maka itulah yang musuh daripada Pancasila. Dan kemudian demikian juga halnya dari sila-sila yang lainnya. Sila ketiga misalnya persatuan Indonesia. Karena memang sejarah membuktikan kepada kita bahwasanya begitu tingginya pengorbanan yang dimiliki oleh setiap anak bangsa di Indonesia ini demi untuk kokohnya persatuan dan kesatuan ini.
3: Selain itu, Mahyeldi juga menyoroti masih adanya pihak-pihak yang berusaha membenturkan perbedaan di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan suku, budaya maupun pandangan seharusnya menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan sebaliknya menjadi sumber perpecahan. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat nilai agama dan budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung harmonis dan damai. Mahyeldi optimis dengan persatuan yang kokoh dan pengalaman nilai-nilai Pancasila yang konsisten, Sumatera Barat dapat terus bergerak menuju daerah yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing, sekaligus tetap menjaga jati diri serta karakter bangsa Indonesia. Elan Silviasari melaporkan.
2: Pemerintah Kota Padang menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Balai Kota Ayepacah pagi tadi. Dalam kegiatan dimaksud, masyarakat diingatkan bahwa Pancasila merupakan pemersatu bangsa. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Hari ini 1 Juni 2026, kita kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila.
5: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pagi tadi menyampaikan, kegiatan ini bukan sekedar seremoni tahunan, namun momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terus hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi, Maigus mengungkapkan dengan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, peringatan tahun ini menegaskan nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga persatuan dan keutuhan

0: bangsa Indonesia. Akan tetapi juga menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Menurutnya, Pancasila juga menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila dinilai sangat relevan untuk menjembatani berbagai perbedaan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia.
1: Hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
0: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, bukan sekedar menjadi simbol atau teks dalam buku sejarah. Melati Oktawina melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang akan melaksanakan jambore kelompok siaga bencana KSB Kota Padang di Bumi Perkeman ABG Lubuk Minturun pada 12 hingga 14 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang peningkatan kapasitas sekaligus mempererat silaturahmi antar relawan kebencanaan di Kota Padang.
3: Saat dikutip dari pagi tadi, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendy Zulfiton, mengatakan kegiatan jambore difokuskan untuk meningkatkan sumber daya manusia para relawan kelompok siaga bencana yang selama ini menjadi garda terdepan saat terjadi bencana di tengah masyarakat. Ia menjelaskan selama jambore, peserta akan mengikuti berbagai pelatihan dan simulasi kebencanaan. Kegiatan tersebut diantaranya latihan manajemen posko, latihan pertolongan pertama gawat darurat, serta latihan penggunaan sinso dan radio handi telki untuk mendukung penanganan darurat bencana.
4: Untuk meningkatkan sumber daya manusia ini, khusus relawan ya, kelompok siaga bencana, karena mereka lah yang paling dekat dengan masyarakat dan kejadian kan. Nah, jadi meningkatkan sumber daya manusianya gitu. Bagaimana mereka itu bisa melakukan kegiatan pelatihan posko gitu.
3: Selain itu, para peserta juga akan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat di sekitar lokasi perkemahan. Menurut Henry, kegiatan itu akan menjadi bagian penting untuk menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus memperkuat hubungan relawan dengan masyarakat. Tidak hanya pelatihan, jambore juga akan diisi dengan malam keagraban yang bertujuan mempererat tali silaturahmi antara anggota kelompok siaga bencana sekota Padang. Momentum tersebut diharapkan dapat membangun kekompakan relawan dalam menjalankan tugas kemanusiaan. BPBD Kota Padang berharap melalui jambore KSB 2026, para relawan semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana serta mampu memberikan respon cepat dan tepat saat terjadi keadaan darurat di lingkungan masyarakat. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang mengajak masyarakat agar segera membuat dan mengaktifkan identitas kependudukan digital IKD. Hal ini maksud guna mengakselerasi pelayanan di administrasi kependudukan yang terintegrasi dan modern. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: IKD ini adalah sesuatu hal yang penting saat sekarang karena fungsinya sangat banyak.
0: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, IKD pada dasarnya adalah kartu tanda penduduk elektronik yang ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Inovasi ini dapat diakses dengan mudah melalui gawai atau telepon pintar masing-masing warga yang memiliki keabsahan dan fungsi legalitas sepenuhnya sama dengan KTP cetak. Ances menyampaikan, aktivasi IKD juga menjadi langkah strategis dalam mendukung visi Kota Padang sebagai kota pintar yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Peralihan menuju identitas digital ini dirancang khusus untuk menghadirkan sederet kemudahan bagi aktivitas warga sehari-hari. Ia mengatakan ada sejumlah manfaat memiliki IKD seperti efisiensi waktu dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan hingga kepraktisan saat mengakses layanan di institusi publik maupun swasta. Hanya dengan melakukan pemindaian kode batang yang terdapat di dalam aplikasi IKD, masyarakat bisa dengan cepat memproses layanan perbankan, administrasi kepesertaan BPJS, hingga pendaftaran layanan kesehatan di rumah sakit tanpa harus mengeluarkan KTP fisik.
5: KTP digital tidak bisa hilang atau rusak. Urusan dokumen makin cepat. Syarat KK, akta, pindah datang bisa online lewat aplikasi IKD. Yang keempat, data dipastikan aman karena dilindungi sistem keamanan berlapis dari Kemendagri.
0: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menambahkan, bagi warga yang ingin melakukan aktivasi IKD, prosesnya sangat mudah. Warga cukup mengunduh aplikasi IKD, lalu mengunjungi kantor layanan Disdukcapil dan kecamatan terdekat untuk mendapatkan pendampingan aktivasi dari petugas. Melati Oktawina melaporkan.
6: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
2: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat menyiapkan mekanisme pemulangan jemaah haji debarkasi Padang. Mulai dari proses kedatangan di Bandara Internasional Minangkabau BIM, pemeriksaan imigrasi dan kesehatan, hingga penyerahan kembali kepada pemerintah daerah. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
7: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang akan dilakukan secara bertahap melalui dua gelombang penerbangan dari Arab Saudi, yakni melalui Bandara Jeddah dan Madinah. Pemulangan dijadwalkan berlangsung mulai 3 Juni hingga akhir Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan, seluruh jemaah yang tiba dari Tanah Suci akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sebelum menjalani proses debarkasi di Asrama Haji Padang. Menurut Rifki, setibanya di BIM, jemaah akan langsung diarahkan ke bus untuk menjalani proses imigrasi dan pemeriksaan paspor. Setelah seluruh administrasi selesai, jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Padang untuk menjalani tahapan pemeriksaan lanjutan. Setiba di Asrama Haji Padang, seluruh jemaah akan masuk ke aula utama untuk dilakukan pemantauan kesehatan dan pemeriksaan barang bawaan. Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pemulangan. Jemaah yang terdeteksi memiliki suhu tubuh mencapai 38 derajat Celcius atau lebih akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan dapat ditempatkan dalam karantina sesuai prosedur kesehatan.
8: Mekanismenya ketika jemaah sampai di bandara, lalu kemudian jemaah itu masuk ke dalam bus, dan dalam bus itu proses imigrasinya diminta paspornya, kemudian distempel tanda telah datang kembali ke tanah air oleh imigrasi, lalu kemudian jemaah akan diberangkatkan menuju ke asrama haji di Embarkasi Padang. Nah, seluruh jemaah itu masuk ke dalam aula utama, lalu kemudian kenapa masuk? Karena ini kan kedatangan dari luar negeri nih. Nah, jadi dipantau kesehatannya, dipantau suhu tubuhnya, dan bahkan terdipantau barang bawaannya. Mana tahu ada barang bawaan yang harus dilaporkan ke bea cukai dan seterusnya. Kesehatan dipantau jika ada yang suhu 38 derajat.
7: Lebih lanjut, M. Rifki mengatakan, seluruh proses pemeriksaan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan acara serah terima jemaah dari Ketua Kelompok Terbang Kloter kepada pihak Debarkasi Padang. Tahapan ini menandai berakhirnya tugas panitia penyelenggara ibadah haji PPIH dalam mendampingi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji hingga ke tanah air. Elan Zulfiasari melaporkan.
6: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
2: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Atlet Gantole Sumatera Barat, Sumbar dan Riau menggelar latihan bersama di kawasan Puncak Bidadari Tanah Garam Kota Solo pada 29 hingga 30 Mei 2026 lalu. Kegiatan latihan tersebut merupakan sebagai bagian dari rangkaian memeriahkan kejuaraan daerah Kejurda Para Layang di Solo.
3: Atlet Gantole Sumbar yang mengikuti kegiatan tersebut yakni Rijalul Fatani, Enesir Relatif, Kaidir Anas, Rafika Effendi, dan Giri Octaviano Putra. Sementara dari Riau, diwakili Jerry Simo. Selama dua hari, para atlet melakukan latihan terbang lintas alam sekaligus mengeksplorasi potensi lokasi baru untuk olahraga dirgantara dimaksud. Saat dihubungi dari di Padang pagi tadi, instruktur Gantole Sumbar, Rijalul Fatani mengatakan latihan bersama itu difokuskan pada eksplorasi kawasan Puncak Bidadari yang dinilai memiliki potensi besar sebagai lokasi terbang lintas alam. Menurutnya lokasi tersebut bukan merupakan lokasi pertandingan yang diperlombakan pada PON, namun sangat ideal untuk pengembangan kemampuan atlet.
9: Kegiatan yang kami ikuti kemarin 2 hari itu adalah bagian dari kegiatan Kejurda Para Layang Solo. Di sambil meramaikan kegiatan, kami mengikuti latihan terbang lintas alam. Lokasi ini bisa dibilang itu baru ditemukan sebagai salah satu spot untuk terbang lintas alam, merupakan bagian nomor pertandingan yang ditantikan di PON.
3: Ia menjelaskan selama latihan para atlet mencoba memetakan karakter angin dan potensi termal di kawasan dimaksud. Hasilnya kondisi alam di Puncak Bidadari dinilai cukup mendukung untuk pengembangan olahraga gantole dan para layang lintas alam. Menurut Rijalul, potensi termal atau arus udara panas di kawasan itu tergolong kuat dan stabil sehingga memberikan peluang besar bagi atlet untuk melakukan penerbangan jarak jauh. Hal itu menjadi modal penting untuk menjadikan Puncak Bidadari sebagai salah satu lokasi latihan gantole di Sumatera Barat. Ia berharap kegiatan latihan bersama tersebut dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sekaligus memperkenalkan potensi wisata olahraga dirgantara di Kota Solo. Selain meningkatkan kemampuan atlet, kegiatan itu juga diharapkan mampu menarik perhatian komunitas gantole dan para layang dari daerah lain. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Hari lahir Pancasila, Mahyeldi ajak masyarakat perkuat nilai agama dan persatuan. Di Dukcapil, Padang gencarkan aktivasi identitas kependudukan digital IKD. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: Rasa Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Ya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang kembali untuk Anda pendengar. Gimana kabarnya di siang hari ini? Mudah-mudahan masih selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih selalu semangat dalam beraktivitas dan pastinya tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala kegiatan kita hari ini ya, pendengar. Kita berjumpa kembali dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini 100% Indonesia untuk edisi hari Senin ya, tanggal 1 Juni 2026. Wah, ini di awal bulan Juni dan bertepatan juga dengan hari lahirnya Pancasila ya, pendengar. Dan tentunya di bulan yang baru adanya semangat baru, ada harapan-harapan baru juga. Mudah-mudahan mungkin ada harapan-harapan atau keinginan kita yang belum tercapai di bulan sebelumnya ya. Mudah-mudahan di bulan ini, wah, satu persatu tuh wishlist kita tercapai ya, pendengar. Amin. Harus ini dulu, harus manifesting dulu. Oke, pendengar, dalam program Opsi seperti biasa ya, pendengar, untuk Anda nanti dapat memilih lagu-lagu yang akan ada sesuai dengan list kita siang hari ini. Untuk Anda nanti dapat bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975, serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Oke, sebelum ke telepon yang udah berdering-dering, kita bacakan dulu ya list lagu Opsi kita untuk siang hari ini. Ada Rosa, Ayat-Ayat Cinta, kemudian The Massive, Cinta Ini Membunuhku, Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta, ada The Cinnamons, Ku Yakin Cinta, kemudian Coklat Sesal, Raisa Mantan Terindah, ada Risma, Cobalah Untuk Setia, Krisye, Kala Cinta Menggoda, ada Ihsan Bunga, The Bagindas, Maafkan Aku, ada Once, Dea Lova, Sherina, Bukan Kenangan, ada band Manusia Bodoh, Utopia, Mencintaimu Sampai Mati, ada 5 Minutes, Semakin Ku Kejar, Semakin Kau Jauh, Gigi Jomlo, ada Govinda, Rahasia Besar, Gita Gutawa, Hingga Akhir Waktu, terakhir ada Ego, Kemenangan Cinta. Itu dia list lagu Opsi kita untuk siang hari ini, pendengar. Saya terima telepon dulu ya, sudah berdiring-diring dari tadi nih soalnya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabar, Uncu?
1: Aman, baik. Ini gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah, baik juga.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana di kota Solo cuacanya, Uncu?
1: Panas, tempat ini gimana nih?
0: Oh, sama, panas juga. Oke deh, Uncu mau pilih lagu apa nih?
1: Utopia nih.
0: Utopia, oke deh. Boleh salam-salam dulu, Uncu, silakan.
1: Salam dan spesialnya tuh Uni. Yang mendengarkan cara kita berdua, Uni di studio tempat yang ada di Padang, di Dispo di 67 Kota Solo.
0: Oke.
1: Mama Dispo di 67 Kota Solo. Pen RRI, krunya, pimpinannya, pennya. Dispo menyapa dari 67 Kota Solo. Halo. Aku salamnya tuh semua-semua lah. Lo semua-semua dapat salam dari Uncu Dispo di 67 Kota Solo tanpa terjadi pendengar aktif dan pasif. Ditunggu lagunya ya Ni, Uni putar lagunya di sana untuk dengar lagunya di sini. Makasih ya Ni.
0: Iya, sama-sama Uncu.
1: Banyak maaf, assalamualaikum Ni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dispo di Kota Solo. Kita terima yang di WhatsApp dulu ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Rani.
0: Selamat siang juga Ibu Irza. Apa kabar, Bu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
2: Rani gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga Bu Irza. Gimana siang hari ini aktivitasnya Bu Irza?
2: Waduh, aktivitas ibu di rumah aja. Panas, cuacanya ya? Lagi panas sekali.
0: Iya benar.
2: Ibu kalau panas-panas nggak mau keluar tuh.
0: Mending di rumah aja ya.
2: Iya.
0: Mudah capek.
2: Di rumah capek.
0: Betul.
2: Iya.
0: Oke deh, Bu Irza mau lagu apa siang ini Bu?
2: Ego aja deh.
0: dari Igo ya, kemenangan cinta. Oke.
2: Iya.
0: Boleh salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
2: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya. Rani udah makan?
0: Oh, bentar lagi Bu Irza.
2: Oh, bentar lagi ya. Iya.

0: Judy Po, buatnya Nafi, buatnya Pak Agus di Solo Selayo, buatnya Widira, buatnya Bang Techan, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Ade, buatnya Fitro. Pokoknya buat semuanya aja lah Rani yang biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu dari Ibu ya. Makasih Rani.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum Mirza. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum di Parak Pisang ya. Kita terima satu penelpon lagi pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Opsi 100% Indonesia, Rani Sansezuing.
1: Halo Uncle, apa kabar?
2: Halo juga. Alhamdulillah sehat, Rani Zuingnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga nih Uncle.
2: Alhamdulillah, ceria banget, udah lama nih, udah berapa hari gak dengar suara Rani di...
1: Wah, kenapa?
2: Kemana aja sih ketua?
1: Oh, jalan-jalan lah. Jalan-jalan lah, masa siaran terus ya kan?
2: Mentang-mentang libur panjang lah ya. Ketua ikut-ikutan juga ya.
1: Oh iya, harus Angkel. Orang libur tuh kita kalau bisa ikut juga ya. Angkel lagi di mana nih?
2: Lagi di Batu Sangkar nih ya.
1: Lagi di Batu Sangkar. Oke deh. Oke, udah makan siang Angkel?
2: Alhamdulillah, udah ya. Makan siang.
1: Gimana cuaca?
2: Belum lagi ya.
1: Belum, cerah. Habis ini. Oh cerah, cerah ya di sana. Oh sama cerah. Nih, sama Kota Padang juga cerah.
2: Panas juga nih.
1: Oke deh, Angkel mau lagu apa siang ini Angkel?
2: Aku ingin menjadi mimpi indah. Dialova.
1: Dialova, oke Angkel boleh salam-salam dulu Angkel silakan.
2: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya Ibu Samaya sehat selalu, panjang umur, warna rezeki dan bahagia selalu. Amin. Buatnya Rani Samsuzui yang lagi tugas sehat selalu, lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga.
1: Amin.
2: Salam buatnya Kameri yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam juga buat Kirana sama Helen yang ada di rumah juga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur di Simpang Jaya nggak lupa, sehat selalu. Salam buatnya Oma Ayu, salam buatnya Pak Anton, salam buatnya Bang Budi Caniago, salam buatnya Maete, salam buatnya Bang Anafi, Fitron Curipo, Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika, salam buatnya Ibu Cica di Tarandam, buatnya Pak Ilham, salam buatnya Bang Hendra, salam buatnya Bang Ali, salam buatnya Pak Agus, salam buatnya Bang Cipita Mame, salam buatnya Bang Benijo, salam buatnya Ibu Farida, di Palu, salam buatnya ini satu lagi yang buatnya Bang Rian, buatnya Bang Daniel, Ajunia nggak lupa. Pokoknya salam kompak aja lah buat semuanya.
1: Oke.
2: Spesialnya untuk yang selalu ada di hati untuk pemilik tiga. Terima kasih Rani.
1: Sama-sama.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi ya di Batu Sangkar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, pendengar. Dan kita langsung ke lagu dulu, nanti kita terima telepon dan baca-baca WhatsApp juga. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana ya, stay tune aja di RRI Pro 1 Padang, karena kita masih akan bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu dulu nih, yang pertama akan kita dengarkan dari Utopia, ada Mencintaimu Sampai Mati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Wah, gimana, udah makan belum? Aku udah makan loh jadinya. Oke, pendengar, sebelum kita ke cek fakta ya, masih bisa nih terima satu penelpon dulu nih. Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ani.
0: Oke, ada Bang Hanafi, gimana kabarnya?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Kak Rani, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Iya.
0: Gimana, udah makan siang belum nih, Bang Hanafi?
1: Udah, tadi.
0: Oke deh. Kalau udah, tinggal milih lagu aja nih yang belum.
1: Ya, The Cinnamons, Ku Yakin Cinta, Selalu dari... Mengerti.
0: Oke.
1: Ku Yakin Cinta, Tak Salah. Ya, salam buat Kak Rani. Semoga selalu lancar aktivitasnya. Ini lintas-lintas kawirnya beda lagi kalau udah bulan Juni.
0: Betul.
1: Ya. Terus salam buat Bang Tajudin di Minasa, buat Niki Nita Bing, Bu Nancy Veteran, buat Bu Irzanum, Bang Tejan, Angke Gazis, sama Kak Mary, buat semuanya aja.
0: Okay.
1: Nanti Kak Rani sampaikan cek faktanya untuk Anda. Itu aja. Terima kasih dari NAP.
0: Okay.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi ya di Rimbo Datar. Pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Okay. Untuk Anda nanti kita masih akan terima hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi pendengar, sebelum ke kita terima telepon kembali, kita mau ke cek fakta dulu ya pendengar. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Akun TikTok Lowongan Kerja BSI 2026 mengunggah foto disertai tag karir Bank Syariah Indonesia membuka kesempatan berkarir. Unggahan juga disertai syarat bagi pelamar hingga iming-iming fasilitas dan bonus. Tim Tampek Hoax mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Padahal informasi resmi lowongan kerja Bank Syariah Indonesia hanya diinformasikan pada laman resmi bankbsi.co.id. Kesimpulannya, unggahan berisi tautan pendaftaran lowongan kerja Bank Syariah Indonesia 2026 yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan. Demikian kami kutip dari tampekhoax.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi.

0: Apa kabar nih Kak Mary?
1: Baik, sehat alhamdulillah. Ketua alhamdulillah. Sehat
0: loh. Alhamdulillah sehat juga Kak Mary. Gimana udah makan siang belum nih?
1: OTW.
0: OTW. Kayak jalan OTW. Ya OTW ya.
1: Yoi.
0: Emang belum lapar sekarang atau mau di ini aja, didoublein aja sama sore tuh?
1: Belum sih, kayaknya belum dikit ya? Lagi.
0: Oke deh. Makannya apa nih? Masih perdagingan nggak?
1: Baru bikin sop.
0: Oh gitu.
1: Sop lagi.
0: Ah sama dong kita.
1: Sop lagi.
0: Aduh, oke deh. Kak Mary, gimana di Bekasi nih?
1: Bekasi panas.
0: Oh, panas.
1: Panas.
0: Oke, sama nih di Padang juga panas nih Kak Mary.
1: Iya. Enggak ada hujan ya?
0: Hujan kayaknya belum ada sih. Beberapa hari yang lalu kayaknya. Kalau sekarang kayaknya full panas sih.
1: Full panas.
0: Ini
1: juga panas.
0: Oke deh, Kak Mary mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Oh, lagunya tadi udah diambil jadi foto.
0: Yang mana?
1: Ada lagi nggak?
0: Oh, Utopia ya? Waduh. Dibacakan ulang aja deh, Kak Mary nih mungkin.
1: Iya, boleh deh.
0: Mau ada yang dengar juga ini list lagunya yang masih tersisa ya?
1: Iya.
0: Dari Rosa, Ayat-ayat Cinta, The Massive, Cinta Ini Membunuhku, Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta, Coklat Sesal, ada Raisa, Mantan Terindah, Risma, Cobalah Untuk Setia, Krisye, Kala Cinta Menggoda, ada Ihsan Bunga, The Beginners, Maafkan Aku, ada Sherina, Bukan Kenangan, ada band Manusia Bodoh, 5 Minutes, Semakin Kukejar, Semakin Kau Jauh, ada Gigi Jomblo, Govinda, Rahasia Besar, sama Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu.
1: Apa ya, menurut ketua apa ya bagusnya?
0: Bagus sih semuanya.
1: Ya, pilihin satu deh.
0: Pilihin satu apa ya? Kak ya? Mary maunya yang apa nih? Yang gimana? Yang slow atau yang standar aja? Enggak galau-galau.
1: Slow.
0: Slow ya. Oke. Kita coba pilihkan aja deh ya nanti untuk Kak Mary nih.
1: Iya.
0: Oke deh. Oke deh, Kak Mary salam-salam dulu, Kak.
1: Ya, salamnya pertama buat Ketua Ranisam Tizwi. Salam sehat selalu, mudah rezeki, tercapai apa yang diinginkan. Salam juga buat siapa tadi itu, Uncu Dipo, Bu Iza Hanum, Uncle Gazi, buat Abang Cipta Mame, buat Bang Hendra, buat Pak Agus, buat Bu Iza Hanum udah ya, buat Lilah lagi deh, buat semuanya aja deh.
0: Oke deh.
1: Salam sehat selalu, Mary. Terempat kecuali. Makasih, Ketua.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mary ya di Bekasi. Kita terima di WhatsApp dulu ya, pendengar. Oke. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali.
0: Selamat siang Bang Taichan, gimana nih kabarnya?
2: Aduh, alhamdulillah, lagi senang-senangnya ini Bang Taichan, Dinda.
0: Wah, kenapa tuh?
2: Pasti asalnya Dinda tahu kalau Bang Taichan bilang senang tuh, bayangin aja, ini pasti ini gitu. Jadi nggak tahu ya gimana
0: tahu.
2: Bang Taichan senang.
0: Nggak tahu.
2: Oh, nggak tahu.
0: Iya, kenapa tuh?
2: Iya, ya dua loso kan pilih Prancis.
0: Oh iya.
2: Kemarin PSG kan juara Liga Champion kalahkan Arsenal.
0: Iya betul.
2: PSG kan dari Prancis. Pemain PSG bintang nasional Prancis.
0: Iya
2: betul. Jadi ini awal-awal ini ya tanda-tanda lah. Kalau Bang Tejan nilainya kayak tanda-tanda sih. Kayaknya
0: jadi,
2: tahun ini Prancis
0: ya.
2: Yang megang.
0: Iya bisa jadi.
2: Iya, kebetulan Bu Losong kan pegangnya Perancis, ya udah dikopin aja gitu loh.
0: Oke deh.
2: Iya, Argentina kita ingatin aja sih, mudah-mudahan gitu ya. Tapi kalau dipilih condong kayaknya Bang Teh condong ke ini sih, Din. Ke Perancis kayaknya, Din, tahun ini.
0: Oh gitu, baiklah.
2: Iya, condongnya. Kan awalnya kan Argentina terus ya.
0: Iya.
2: Tapi kini kalau enggak dibagi dua aja lah, 50-50 gitu.
0: Oke deh.
2: Oke.

0: Hebat kabar Dinda?
1: Sehat, sehat.
0: Wah, itu kacapnya udah awet muda itu kacapnya nggak bisa
1: Waduh.
0: diubah lagi nih udah dia. Itu kacamata udah ganti ya?
1: Enggak, masih itu juga.
0: Oh, masih itu juga. Ah, ini mata Bang Techan kayaknya ini.
1: Iya tuh.
0: Lihatannya baru terus gitu. Masih yang lama itu.
1: Masih lama, masih
0: Oh,
1: lama.
0: nggak apa-apa. Mana tahu di udah Piala Dunia ini kok diganti gitu kan?
1: Oh, lihat dulu deh. Oke deh, Bang
0: Oke.
1: Taichan, boleh salam-salam dulu.
0: Iya, salam deh buat yang udah gabung ya. Nah, terus nanti yang akan gabung juga disalamin semua tanpa terkecuali, spesial buat trio Macan Manusana dan duo
1: Oke.
0: Love Song. Oke, Din?
1: Iya, oke.
0: Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy ya di Rawang pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Oke, nanti lagunya kita pilihkan. Ditunggu aja Bang Teddy dan pendengar untuk Anda dimanapun berada. Kita langsung ke lagu dulu. Nanti akan kita terima requestan lagi ya. Pilih-pilih lagu lagi. Oke, kita langsung ke The Cinnamons dulu. Ada Ku Yakin Cinta.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
3: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, masih ada waktu ya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita terima telepon kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia, Rani.
0: Halo, Kak Rahma, apa kabar?
1: Ya, kabar baik, Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay.
1: Selamat, salam semangat Pancasila.
0: Oke. Okay. Kak Rahma, gimana? Udah makan siang atau belum nih?
1: Ini udah ada di depan mata.
0: Oh, udah dimakan, ditinggal makan doang ya? Tinggal hap doang nih?
1: Udah di depan mata.
0: Oke deh. Gimana di sana cuacanya, Kak Rahma?
1: Setengah cerah.
0: Setengah cerah, setengah mendung gitu?
1: Iya, setengah cerah, setengah mendung. Agak berangin dikit.
0: Apa?
1: Agak berangin dikit.
0: Agak berangin dikit. Oke deh. Kak Rahma mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Lagunya Ayat-ayat Cinta dari Rosa.
0: Ayat-ayat Cinta dari Rosa. Oke, salam-salam dulu, okay. Kak Rahma, silakan.
1: Salam, sehat sesedemikian selalu buat Rani. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta kedua orang tua, sanak saudara, para sahabat, kerabatnya. Buat keluarga besar Kak Rahma di Batu Sangkar di Sungai Tarap. Sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, spesialnya Rahma Sister, Viara dan Yami di perantauan. Buat Tanjudin di Minasa selalu, beserta ayah dan kakaknya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Ibu Irta dan keluarga di Padang selalu. Buat Ika di Batipu, buat Cudifo, buat Nafi Vista, Mama tercinta, salam selalu. Buat Pak Agus, salam sehat. Buat Terinda, buat Bang Aye, buat Diona, buat Bang Tecan, buat Diana, buat Nur, buat Ibu Ayu, buat Ayu Manise, pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Okay.
1: Itu udah ada telepon masuk dengan nganggu presentasi ke Kak Rahma dia.
0: Okay deh, Kak Rahma.
1: Mega spesialnya buat Kencana Kita Misal, selalu semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma ya di Batu Sangkar, pendengar. Sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita bacakan WhatsApp yang udah masuk dulu ya. Ada di 0813-7756 sekian. Assalamualaikum Kak Rani, selamat siang. Aku pilih lagu dari Doba Gindas, Maafkan. Salamnya untuk semua aja Kak Rani, salam spesialnya untuk Kak Rani aja. Jangan lupa puterin lagu aku Kak Rani. Oke, lagunya sudah kita sediakan, ditunggu aja. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, udah keriting aku.
0: Waduh, kenapa kok bisa keriting, Ika?
2: Iya, diinjak terus. Ini berdoanya banyak-banyak.
0: Ini ya, tadi kena tikung terus, Ika ya?
2: Iya, kiranya Kak Rahma masuk juga. Bagus masuk, kiranya Kak Rahma diinjak lagi aku.
0: Iya.
2: Tapi dekat kesabaran, Alhamdulillah.
0: Akhirnya masuk juga ya.
2: Iya, okay. Berkabar.
0: Ika gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
2: Rani gimana? Gimana cuaca di Padang?
0: Di Padang cuacanya cerah nih Ika. Di Batipu gimana cuacanya?
2: Hujan panas.
0: Hujan panas?
2: Lebat, tapi panas.
0: Oh gitu. Wah itu.
2: Alhamdulillah.
0: Emang udah lama gak hujan ya?
2: Iya, kasihan tanaman Niko udah pada mati. Dari siram tuh, tapi sebentar aja udah kering. Ini hujan lebat nih.
0: Oh sekarang lagi panas. Lebat hujannya?
2: Iya, tapi hari panas.
0: Oh, ini dia, tabrakan. Oke deh, Ika.
2: Aku pilih semakin ku kejar semakin
0: ku kejar semakin kau jauh.
2: Semakin ku kejar semakin jauh.
0: Iya, betul. Oke deh Ika,
2: boleh tanya enggak satu?
0: Enggak boleh. Bercanda.
2: Kenapa nggak ada maapa itu di radio RRI Pro 1, di Pro 1, 2, dan Pro 4 aja?
0: Apa program mau tanya?
2: Iya,
0: oh iya. Oh, karena kan program mau tanya antara kebudayaan Binang dan juga anak muda. Nah, anak iya, muda kan di Pro 2.
2: Di Pro 1-nya enggak ada.
0: Iya, karena ininya target pendengarnya di Pro 2 dan Pro 4, Ika.
2: Oh, gitu.
0: Tapi yang mau dengerin juga bisa dengerin langsung aja di Pro 4 atau di Pro 2, Ika?
2: Iya sih, kan pakai kuota. Kalau ada di Pro 1 kan enggak diberatin.
0: Apa?
2: Kan bisa iya kan Mbak, enggak pakai itu, enggak pakai apa tuh, enggak pakai. Kalau di Pro 1 kan banyak manual. Kalau di Batipu enggak dapat Pro 1 manual.
0: Oh, Pro 1 enggak dapat di Batipu.
2: Enggak.
0: Pro 1?
2: Pro 1 datang, Pro 2 kelantai enggak datang, kan harus pakai kuasa.
0: Oh gitu, ya gimana ya Ika? Programnya emang kolaborasi antara Pro 2 dan Pro 4, siaran budaya Minang ya, sama anak muda.
2: Ya bagus juga sih, sekarang kan, sekarang ini anak-anak zaman sekarang tuh enggak ada sempat santun,
0: karena
2: dia nggak ada nebul, saya
0: makanya
2: nebul.
0: Harus iya. Diingatkan lagi gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, itu makanya kata Ika kalau ada di Pro 1 kan bisa juga didengar semua orang gitu loh.
0: Oh, Pro 4,
2: jadi, Pro nggak dapat, nggak apa-apa.
0: Pro 2, Pro 4 juga banyak kok itunya yang dengerin, bisa dengerin di bisa iya lihat sih. Juga nonton juga di YouTube.
2: Iya.
0: Yeah. Aha. Oke deh Ika, boleh yeah, salam-salam dulu.
2: Bakal Rani, semoga semakin sukses.
0: Amin.
2: Kedepannya. Selalu dikasih Allah yang terbaik dunia akhirat.
0: Mhm.
2: Sekian berkah, semakin deh. Banyak amin.
0: Oke. Okay.
2: RRI semuanya, Ibu Ira Hanum, Pak Lama, Kanedi, Angka Gazi, Sudipo, Bahan Hati, Pak Agus, yang udah gabung tadi, yang mau gabung aja lah semuanya. Karani, spesial
0: Mbak
2: Karani. Makasih banyak ya Karani.
0: Sama-sama Ika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ika di Batipuh ya. Pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita langsung ke lagu dulu. Nanti akan kita terima lagi nih kalau masih ada yang mau gabung ya. Nanti kayaknya tinggal ada segmen terakhir deh. Karena keterbatasan waktu kita juga nih dalam program Opsi. Oke, pendengar kita langsung ke lagu Rosa dulu. Ada Ayat-Ayat Cinta.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Pendengar Otogram masih dapat bergabung hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya di siang hari ini. Dan saya akan bacakan lagi ya requestan dari pendengar kita yang sudah masuk juga ini. Oke, ada Wahyu di Painan. Karani aku lagunya dari Gigi Jomblo. Salamnya untuk Karani aja dan semua yang udah gabung aja Karani. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, lagunya sudah kita sediakan. Ditunggu aja Wahyu. Kita ke telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Opsi 100% Rani.
0: Iya, ada Pak Sof ya?
1: Aku dari Pasar Cipahu, Marani.
0: Oh, Pak Sof kan?
1: Iya.
0: Pak Sof, apa kabar Pak Sof?
1: Alhamdulillah, Rani.
0: Sehat ya Pak Sof?
1: Sehat.
0: Gimana Pak Sof? Udah makan siang Pak Sof?
1: Sudah siap.
0: Sudah, oke.
1: Lah makan gini, orang daging korban sih makan gini. Lah banyak tinggi tensi orang gini.
0: Jangan banyak-banyak Pak Sof.
1: Iya, banyak.
0: Iya. Oke.
1: Minta lagu lah cek Rani.
0: Oh, apa tuh lagunya Pak Sof?
1: Yang nomor 2 tadi apa tuh Rani? Nomor 2 yang DRT tadi.
0: Oh, The Massive. Cinta ini lagu membunuhku.
1: Itu sila Rani.
0: Oke, Pak Sof.
1: Salam lah kan tuh Rani gua. Mm-hmm. Salam lah masuk tadi gua Rama kan.
0: Oke.
1: Salam tuh Bu Nur kan gua. Untuk Syrian.
0: Oke.
1: Okay. Untuk depo ke tadi itu mah. Adi salam sih kasar dua le Rani ya.
0: Oke, okay, Pak Sof.
1: Itu sila Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sof di Simpang Harum menjadi penelpon terakhir kita juga di program Opsi Siang ini pendengar. Dan sekaligus saya pamit undur diri juga dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Lydia akan menemani Anda dalam Padang sore ini. Dan tentunya masih dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam program Opsi, kita masih ada dua lagu lagi sebagai penutup. Dan juga pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi dan diikuti oleh unsur Forkopimda, ASN, TNI, Polri, dan pelajar. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidato tersebut ditegaskan, Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan dan memperkuat

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar. Apa kabar? Dibuka dengan lagu apa ini tadi? Hilang permataku. Enggak, permatanya ada di sini nih. Ada Lydia Permata menemani Anda semuanya ya. Sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, hari libur lahirnya Pancasila. Tadi pada upacara belum? Kayaknya semuanya pada upacara ya. Rata-rata yang diwajibkan upacara semuanya pada upacara. Tapi sebenarnya bukannya upacara itu yang ditonjolkan, tapi makna dari lahirnya Pancasila itu yang bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ah, bijak ya. Iya dong, harus. Oke deh, pendengar. Untuk

deh semua yang baru juga ya. Dengerin RRI Pro 1 ya, baik di 95,9 ataupun di RRI Digital atau rri.co.id. Selamat sore untuk Anda semuanya. Cuaca enak sih di luar ya, gak panas banget juga, tapi gak mendung juga. Ya lumayan lah, kalau yang mau jogging juga nanti agak sorean, itu seru sih ya. Bisa ngeluarin keringat, bisa olahraga, bisa nyihatin badan juga.

0: Gus, udah ditusuk, minumnya gak dihabisin, kan jadi sampah.
1: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya gak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rosetu, kanal informasi dan inspirasi. Siapa dari Anda semua yang gak sabar sama perhelatan Piala Dunia? Jadi katanya banyak kejutan ya di tahun 2026 ini. Dan 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 peserta. Turnamen ini digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Pengamat sepak bola Henry Wallace atau akrab disapa dengan King Henry menilai turnamen kali ini berpotensi menghadirkan kejutan. Ya, menurutnya tim unggulan itu belum tentu mampu mempertahankan dominasi mereka. King Henry sendiri mengatakan juara bertahan selalu menghadapi tantangan besar di Piala Dunia. Ia menilai sejarah menunjukkan gelar juara sulit dipertahankan pada edisi berikutnya. Gitu. Piala Dunia 2026 menggunakan format baru dengan 12 grup berisi 4 tim. 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik itu lolos ke fase gugur. King Henry menilai Jepang berpotensi memberi warna baru pada peta persaingan. Terus selain Jepang, Portugal dan Belanda juga dinilai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Gitu, katanya sih Jepang bisa jadi ancaman dan kuda hitam perwakilan Asia di Piala Dunia kali ini, katanya gitu ya. Sementara Inggris tetap menjadi salah satu tim favorit publik sepak bola dunia. Namun, King Henry menilai tekanan besar masih menjadi kendala utama tim tersebut. Menurutnya, ekspektasi tinggi publik terhadap Inggris sering mempengaruhi performa permain dalam laga penting. Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Inggris Thomas Tuchel. Gitu, siapa dari Anda yang suka sama Inggris, ataupun sama Jepang, ataupun sama tim-tim yang lain? Gak sabar ya nunggu Piala Dunia 2026.

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: Bagi masyarakat awam, saat terjadi tanah longsor dan belum ada petugas yang datang ke lokasi kejadian, perlu adanya pengetahuan seputar langkah pertolongan pertama pada korban tanah longsor. Menurut dokter ahli, saat korban tanah longsor terjebak dan tak dapat bergerak, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membantu korban tetap dapat bertahan hidup sambil menunggu petugas medis. Korban yang terjebak sudah pasti mendapatkan udara yang sangat terbatas. Biasanya korban justru lebih banyak menghirup karbon dioksida yang mereka keluarkan saat bernafas. Selain itu, segera berikan air minum yang cukup agar korban tetap terhidrasi. Sambil melakukan upaya tersebut, Anda perlu segera menghubungi nomor darurat untuk meminta bantuan ambulans dan tenaga medis dari rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian tanah longsor. Jika korban tanah longsor mengalami benturan atau luka, penanganannya juga berbeda. Saat menolong disarankan agar Anda jeli memperhatikan bagian tubuh mana saja yang terluka atau memar. Amankan lokasi dan korban, lalu segera pindahkan ke lokasi yang aman. Selain itu, jika terdapat luka terbuka, pendarahan, serta korban yang tertimpa kaki atau tangannya terlihat tidak sama panjang, jangan disentuh, karena dikhawatirkan justru memperparah kondisi. Untuk menahan pendarahan, Anda dapat menutup lokasi pendarahan cukup menggunakan kain. Dengan mengetahui langkah untuk pertolongan pertama pada korban tanah longsor, kini Anda bisa berjaga-jaga jika sewaktu-waktu berada di lokasi kejadian. Selain itu, Anda perlu tenang dan tidak panik saat memberikan pertolongan pertama agar bantuan yang diberikan bisa tepat, efektif, dan efisien.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Rosetu, kanal informasi dan inspirasi. Ada Tulus, mengagumimu dari jauh. Ini bisa di Secret Admirer ya. Oke, pendengar, nanti pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat, itu adalah waktu untuk sholat asar ya hari ini bagi wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Tapi masih sempat satu lagu islami dulu akan dihadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Rosa tunggu informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Cinta merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nanti.

Proses untuk kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, seperti biasa kita akan mendengarkan lintas berita Korwil 15 Padang Prabowo. Nah, kali ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ranai. Nah, kita masih menunggu. Kita masih menunggu untuk mendengarkan warta berita lintas berita Korwil maksudnya. Ya, oke deh. Untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore saudara pendengar, berjumpa lagi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya, Nadianti.

0: tersangka berinisial AN 25 tahun warga Duri yang merupakan pengemudi Toyota Kijang Innova Reborn dalam insiden maut tersebut kini harus menghadapi proses hukum lanjutan dan terancam dua pasal. Kepala Subseksi Pidana Umum Kejari Bengkalis Rahmat Taufik Hidayat membenarkan pelimpahan tahap 2 tersebut. Menurutnya tersangka saat ini telah dititipkan di Lapas Bengkalis sambil menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis. Dalam perkara ini AN dijerat dengan pasal 311 ayat 4 junto pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ. Pasal tersebut mengatur tentang tindakan berkendaraan yang membahayakan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan ancaman pidana 5 hingga 10 tahun penjara. Kasus ini sendiri sempat menjadi perhatian publik lantaran melibatkan kendaraan dinas pejabat daerah serta dugaan penggunaan narkotika oleh pengemudi.
1: Ini ada dua. Pertama pasal 311 ayat 4 Undang-Undang 22 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang kedua pasal 310 ayat 3 Undang-Undang 22 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tadi sudah dilaksanakan tahap duanya, sudah selesai dan tersangka sudah diantar ke Lapas Bengkalis dan barang bukti sudah kami terima.
0: Berdasarkan hasil penyelidikan Satlantas Polres Bengkalis, kecelakaan terjadi pada Selasa 31 Maret sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Insiden menyebabkan Toyota Fortuner BM9D yang ditumpangi Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Toyota Kijang Innova Reborn BM1903DY yang dikemudikan tersangka AN. Polisi menyebut mobil Innova melaju dari arah Dumai menuju Pakning. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi diduga mengalami mikroslip hingga kendaraan hilang kendali dan melebar ke jalur kanan. Di saat bersamaan dari arah berlawanan datang Toyota Fortuner yang ditumpangi Hendrik Firman Pengaribuan. Karena jarak sudah terlalu dekat, tabrakan keras pun tidak dapat dihindari. Meskipun tidak menelan korban jiwa, kecelakaan tersebut menyebabkan 3 orang mengalami luka-luka dan kerugian material diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Pengemudi Fortuner mengalami luka lecet pada tangan, sementara Wakil Ketua DPRD Bengkalis yang juga Sekretaris DPC Partai Gerindra Bengkalis sini mengalami cedera serius pada bagian tulang punggung, sedangkan tersangka AN mengalami luka pada bibir dan memar di bagian dahi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Dari Bengkalis kita beralih ke Pekanbaru. Warga melaporkan kemunculan gajah liar di Kabupaten Kampar. BBKSDA Riau melakukan pengecekan di lapangan. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
3: Kemunculan sejumlah gajah liar dilaporkan warga di wilayah Tapung Azuri yang berada di Jalan Yosudarso melalui Halo RRI. Dalam laporan warga, gajah tampak melewati aliran sungai sebelum bergerak naik ke arah pemukiman warga di sekitar kawasan Tapung. Kehadiran satwa liar tersebut membuat masyarakat waspada karena jarak yang cukup dekat dengan rumah penduduk.
4: Teman saya itu ada 1 hektar itu sawitnya dari yang 3 hari yang lalu itu, habis itu 1 jam. 8 ekor masuk ke kebunnya, umurnya 5 tahun, 1 jam masuk tidak sempat diusir sama warga, habis 1 hektar. Hasilnya itu barulah warga lain membantu. Masuk lagi dia ke hutan, jadi mau naik dia tidak bisa. Mau naik dia ke Jalan Parang, orang Jalan Parang juga menunggu di situ, tidak boleh masuk. Naik dia lagi di Partai Pancaita, orang juga turun di situ, tidak boleh masuk. Akhirnya dia bertahan di hutan lindung itu. Jadi ini masalah siapa yang mau menggiring itu.
3: Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holy Sudin mengatakan bahwa lokasi kemunculan gajah memang merupakan daerah jelajah kantong gajah Petapahan. Ia menjelaskan BBKSDA Riau telah membentuk tim mitigasi di tingkat desa untuk melakukan tindakan awal apabila terjadi kemunculan gajah di permukiman warga.
5: Merupakan bagian dari wilayah jelajah kantong Petapahan. Memang pada durasi 1 tahun pasti akan ada gajah lewat melewati lokasi sekitar sana itu Bu. Wilayah Tapung. Nah, kami sebenarnya sudah membentuk tim di sana, tim mitigasi tingkat desa yang harapan kami paling tidak mereka bisa melakukan tindakan awal. Laporan ini kami terima, coba nanti kami akan konfirmasi Bu, sampaikan saja nanti bisa melaporkan ke call center Balai Besar GSDA Riau ya Bu ya. Kami berharap karena itu merupakan wilayah jelajah, wilayah pergerakan ya, pergerakan dari gajah liar. Mohon mungkin yang pertama tetap meningkatkan kehati-hatian. Yang kedua, mohon tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan kedua belah pihak, baik manusia ataupun satwa liar yang dilindungi ini.
3: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menghimbau masyarakat untuk

0: tetap tenang, tidak melakukan tindakan yang dapat memancing agresivitas satwa, serta segera melapor apabila menemukan keberadaan gajah liar di sekitar pemukiman warga, melapor ke call center BBKSDA Riau di nomor 0813-7474-2981. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Mendengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika memicu kenaikan harga bahan baku bagi pelaku UMKM di Batam. Salah satunya harga plastik yang dilaporkan meningkat hingga 30-100%. Selengkapnya dilaporkan Fajar Walinda.
2: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Batam mulai merasakan dampak fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah kenaikan harga bahan baku, terutama produk berbahan plastik yang digunakan untuk kemasan usaha. Kenaikan harga tersebut mulai dirasakan sejak Idul Fitri lalu. Bahan kemasan seperti botol plastik, gelas plastik, hingga plastik pembungkus makanan mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat pelaku usaha berada pada posisi sulit, antara mempertahankan harga jual dengan konsekuensi keuntungan semakin menipis, atau menaikkan harga produk yang berisiko mengurangi daya beli konsumen. Pemilik usaha roti di Batam, Ilyas Karta, mengaku harga plastik membungkus roti yang digunakan dalam usahanya mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya.
3: Masih belum rugi, tapi untung sudah menipis. Karena ada beberapa bahan yang bahan pokok, bahan-bahan untuk packaging itu naik. Harga plastik gara-gara minyak naik, sekarang udah naik. Biasa plastik itu isi 100 plastik untuk bungkus roti itu biasa satu pack itu isi 100 sekitar 9 sampai 11.000. Sekarang 21.000.
2: Sementara itu, pelaku usaha minuman kemasan Zuharni mengatakan harga botol plastik yang menjadi kebutuhan utama usahanya naik hingga 30% dalam beberapa bulan terakhir.
4: Kalau saat ini saya sih stabil sih, cuman harganya saya up aja 15%. Biasanya kan kayak botol, saya kan minuman ya, minuman itu biasanya satu pack itu isi 50 harganya 90.000, sekarang 120. Biasanya sih masih oke-oke lah, cuman naik sedikit oke lah, gak apa-apa. Tapi ini benar-benar kan semuanya kayak bahan baku juga naik, bukan plastik aja yang naik.
2: Kondisi ini semakin menambah beban operasional UMKM yang saat ini masih berupaya menjaga stabilitas usaha di tengah ketidakpastian ekonomi. Sejumlah pelaku usaha menilai salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembelian bahan baku secara kolektif dalam jumlah besar agar memperoleh harga yang lebih kompetitif. Langkah tersebut dinilai akan lebih efektif jika pelaku UMKM tergabung dalam kelompok atau komunitas usaha yang dapat saling mendukung dan bekerja sama. Dengan kolaborasi yang kuat, pelaku UMKM diharapkan mampu bertahan dan tetap menjaga keberlangsungan usahanya di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Dari Batam, pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOTD di Provinsi Kepri. Rizwan Badrian melaporkan.
5: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT di Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai rawan penyelundupan jalur laut. Langkah agresif ini diambil menyusul temuan intelijen terkait masifnya peredaran gelap 12 jenis obat berbahaya berkedok medis di berbagai wilayah Indonesia. Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengungkapkan efek merusak dari komunitas ilegal ini sama dasarnya dengan narkotika meskipun secara hukum memiliki celah aturan yang berbeda. Taruna Ikrar menyatakan otoritas pengawasan kini memperketat atensinya terhadap 12 jenis OOT berisiko tinggi.
6: Pemerintah daerah, dan ini akan gerakan nasional ya, kita mari melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu untuk menyelamatkan generasi kita.
5: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendikbangga atau BKKBN RI, Ratu Ayu Isana Bagus Oka menyatakan kesiapan instansinya untuk membangun benteng pertahanan dari unit terkecil yaitu keluarga. Langkah preventif ini krusial mengingat statistik global menunjukkan 1 dari 7 remaja usia 14 hingga 19 tahun rentan terjerumus penyalahgunaan zat berbahaya.
7: Ini ujungnya itu adalah unit terkecil yaitu keluarga. Jadi kalau dari kami itu saja menjadi hal yang perlu kita lakukan pencegahan sejak dini, terutama sejak dari keluarga.
5: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Asrahmat menyambut baik dijadikannya wilayah Kepri sebagai pusat deklarasi gerakan nasional ini demi memproteksi masa depan daerah. Dirinya memperingatkan bahwa kelalaian dalam mengelola tantangan ini bisa membalikkan potensi keuntungan bonus demografi menjadi sebuah bencana sosial yang merugikan.
8: Ini semua tugas kita bersama, termasuklah teman-teman media juga harus secara masif mengkampanyekan ini karena ini bicara masa depan negeri.
5: Ansar juga meminta seluruh lini media massa untuk ikut mengambil peran aktif secara masif dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya komoditas ilegal ini. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, hari lahir Pancasila menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
10: Hari ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan nilai-nilai dasar bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Pancasila terus menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat mengatakan, hari lahir Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat agar terus menjaga semangat persatuan bangsa. Menurutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bobby Rahmat menuturkan Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Karena itu, keberadaan Pancasila menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
11: Dengan momen hari lahir Pancasila, ini mengingatkan kita kembali bahwa semangat atau semboyan dari Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, kita berharap Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, ya, karena kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, ya, adat istiadat yang mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi Pancasila yang terdiri dari 5 sila tersebut bisa menjadi betul-betul pedoman kita ya, untuk hidup berkehidupan terutama di Indonesia.
10: Sementara Ketua Duta Pancasila Paskibraka Indonesia PPI Riau Joshua Sihite mengatakan, memaknai hari lahir Pancasila sebenarnya dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya nilai-nilai tersebut tidak hanya sebatas hafalan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata.
12: Untuk memaknai hari Pancasila ini, sebenarnya kita dapat memaknai hari Pancasila ini dengan tindak-tindakan sederhana. Bahkan dari Pancasila sendiri kan adalah 5 sila yang menyatukan kita, ya, ideologi-ideologi dari beragam suku, ras, bangsa, dan agama. Jadi salah satu bentuknya ya kita lebih ke toleransi, salah satu tindakan kita saling bergotong royong, terus kita juga saling care atau peduli dengan sesama kita, walaupun misalnya kita berbeda agama.
10: Joshua Sihite menambahkan, sikap saling menghormati antar umat beragama, peduli terhadap sesama, dan menjaga semangat gotong royong merupakan bentuk implementasi nyata dari nilai Pancasila. Semangat kebersamaan harus terus dirawat agar masyarakat dapat hidup harmonis meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Baik pendengar, dari Pekanbaru kita beralih ke Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mal Mahyeldi dan diikuti oleh unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, dan pelajar. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
13: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bertindak sebagai inspektur upacara membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidato tersebut ditegaskan, Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Mahildi juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sejatinya telah hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum dirumuskan menjadi lima sila. Menurutnya, salah satu nilai yang sangat melekat dalam kehidupan bangsa adalah nilai ketuhanan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia menilai setiap pemikiran maupun gerakan yang berupaya menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai ketuhanan bertentangan dengan semangat Pancasila. Karena itu, penguatan nilai agama harus terus dilakukan sebagai bagian dari implementasi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari.
14: Kalau sekarang ini ada yang telah pemikiran-pemikiran yang memang menjauhkan umat dan bangsa serta negara daripada Tuhan, maka itulah yang musuh daripada Pancasila. Dan kemudian demikian juga halnya dari sila-sila yang lainnya. Sila ketiga misalnya persatuan Indonesia. Karena memang sejarah membuktikan kepada kita bahwasanya begitu tingginya pengorbanan yang dimiliki oleh setiap anak bangsa di Indonesia ini demi untuk kokohnya persatuan dan kesatuan ini.
13: Selain itu, Mahyildi juga menyoroti masih adanya pihak-pihak yang berusaha membenturkan perbedaan di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan suku, budaya maupun pandangan seharusnya menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan sebaliknya menjadi sumber perpecahan. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat nilai agama dan budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung harmonis dan damai. Mahyildi optimis dengan persatuan yang kokoh dan pengalaman nilai-nilai Pancasila yang konsisten, Sumatera Barat dapat terus bergerak menuju daerah yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing, sekaligus tetap menjaga jati diri serta karakter bangsa Indonesia. Ellen Silviasari melaporkan.
1: Dari ranai pendengar, dikabarkan Badan Pertanahan Nasional Natuna targetkan redistribusi dan sertifikat 2.000 bidang tanah tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Yus Pianti.
15: Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Natuna pada tahun 2026 kembali melaksanakan program redistribusi tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL untuk masyarakat di wilayah Natuna. Program tersebut ditargetkan mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Natuna Andi Kurniawan menjelaskan bahwa tahun ini terdapat dua program utama yang dijalankan, yakni redistribusi tanah sebanyak 500 bidang dan program PTSL sebanyak 1.500 bidang tanah.
16: Kegiatan tahun ini, kami dari Kantor Pelayanan Kabupaten Natuna akan melaksanakan kegiatan salah satunya distribusi tanah dan kemudian ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Utamanya dua kategori ini memang memiliki target yang berbeda. Yang ready study adalah 500 bidang tanah, kemudian yang PTSL itu adalah 1.500 bidang yang tersebar di 10 desa kelurahan di Kabupaten Natuna. Untuk yang ready study, yang seperti sudah kami sampaikan, memang ada sedikit perbedaan mekanisme antara aturan pada tahun sebelumnya dengan yang tahun ini, di mana pada saat penerbitan sertifikasi redis itu harus didasarkan dengan penerbitan sertifikat HPL Badan Bank Tanah atau hak pengelolaan. Jadi ketika tanah tersebut sudah dilekatkan HPL, maka nanti pemerintah akan memberikan hak berjangka waktu. Jadi bukan hak milik lagi, jadi seperti hak pakai dan hak guna bangunan kepada masyarakat yang utamanya sebagai penerima sertifikat tersebut.
15: Nah, di lapangan BPN Natuna saat ini masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme terbaru, khususnya terkait penerapan HPL Badan Bank Tanah dalam program redistribusi tanah. Terkait hal tersebut, Camat Bunguran Timur Suparman menyampaikan bahwa program PTSL dari BPN Natuna sangat bermanfaat bagi masyarakat karena memberikan legalitas kepemilikan tanah secara resmi melalui sertifikat.
17: Untuk program PTSL ya, dari BPN Natuna, saya pikir ini bermanfaat, karena ini sebagai legalitas pemilik tanah dari masyarakat itu sendiri, setelah mendapat pengakuan dari kelurahan dan desa berupa alasan.
15: Ia berharap masyarakat segera mengurus dokumen pertanahan mereka melalui program yang telah difasilitasi pemerintah agar kepemilikan tanah memiliki kekuatan hukum yang jelas. Demikian Yuswianti melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang mengajak masyarakat agar segera membuat dan mengaktifkan identitas kependudukan digital. Hal dimaksud guna mengakselerasi pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dan modern. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
18: IKD ini adalah sesuatu hal yang penting saat sekarang karena fungsinya sangat banyak.
19: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, IKD pada dasarnya adalah kartu tanda penduduk elektronik yang ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Inovasi ini dapat diakses dengan mudah melalui gawai atau telepon pintar masing-masing warga yang memiliki keabsahan dan fungsi legalitas sepenuhnya sama dengan KTP cetak. Ances menyampaikan, aktivasi IKD juga menjadi langkah strategis dalam mendukung visi Kota Padang sebagai kota pintar yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Peralihan menuju identitas digital ini dirancang khusus untuk menghadirkan sederet kemudahan bagi aktivitas warga sehari-hari. Ia mengatakan ada sejumlah manfaat memiliki IKD seperti efisiensi waktu dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan hingga kepraktisan saat mengakses layanan di institusi publik maupun swasta. Hanya dengan melakukan pemindaian kode batang yang terdapat di dalam aplikasi IKD, masyarakat bisa dengan cepat memproses layanan perbankan, administrasi kepesertaan BPJS, hingga pendaftaran layanan kesehatan di rumah sakit tanpa harus mengeluarkan KTP fisik.
18: KTP digital tidak bisa hilang atau rusak. Urusan dokumen makin cepat. Syarat KK, akta, pindah datang bisa online lewat aplikasi IKD. Yang keempat, data dipastikan aman karena dilindungi sistem keamanan berlapis dari Kemendagri.
19: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menambahkan, bagi warga yang ingin melakukan aktivasi IKD, prosesnya sangat mudah. Warga cukup mengunduh aplikasi IKD, lalu mengunjungi kantor layanan Disdukcapil dan kecamatan terdekat untuk mendapatkan pendampingan aktivasi dari petugas. Melati Oktawina melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Pendengar, meski telah diresmikan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu, Koperasi Merah Putih di Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis masih menunggu persiapan operasional dan melengkapi kepengurusan dan anggota koperasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
20: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
21: Hari ini kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP yang 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
20: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
22: Kalau sekarang kita
0: kita masih menyiapkan pengurus Koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan, dan utama sekarang adalah merekrut anggota Koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari, karena menyangkut Kopdes ini adalah melayani anggota Koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus Koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota Koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota Koperasi Merah Putih.
20: Suswanto optimis Koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
1: Pendengar, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Padang Panjang perkuat kehumasan untuk meningkatkan transparansi pemilu. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Nofri.
3: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Padang Panjang mengadakan kegiatan penguatan pengelolaan kehumasan, peliputan, dokumentasi, serta keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini melibatkan unsur radio sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Ketua Bawaslu Padang Panjang Hidayatul Fajri mengatakan, penguatan tata kelola kehumasan sangat penting dalam mendukung tugas pengawasan kepemiluan. Kehumasan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menyusun agenda pengawasan dan membangun kolaborasi lintas sektoral.
22: Terima kasih banyak Pak Nof. Terkait dengan agenda kegiatan kehumasan di Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Padang Panjang, kami menyadari bahwasanya untuk mengikuti perkembangan saat ini, kita kehumasan itu perlu ditingkatkan lagi, baik itu pengembangan secara SDM-nya ataupun pengembangan secara publikasi dan dokumentasinya, sehingga informasi-informasi terkait dengan kegiatan Bawaslu, baik apakah itu sedang adanya tahapan pemilu ataupun di luar tahapan pemilu, Bawaslu tetap melakukan kerja-kerja pengawasan khususnya melalui humas.
3: Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi kehumasan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
22: Perhelatan demokrasi khususnya pemilu tahun 2009. Artinya sosialisasi politik ataupun sosialisasi pengawasan melalui humas ini sudah harus kita laksanakan sebelum dilaksanakannya perhelatan atau pemilu pada tahun 2009 nanti.
3: Hidayatul Fajri menambahkan, seluruh kegiatan Bawaslu perlu disampaikan ke ruang publik sebagai bentuk transparansi. Informasi yang disajikan harus mudah diakses dan dapat dinikmati masyarakat termasuk melalui media sosial. Dirinya berharap pengelolaan kehumasan yang baik dapat memperkuat upaya pengawasan dan mempersiapkan berbagai agenda menuju pemilu 2029. Nofri melaporkan.
1: Dari Bukit Tinggi, pendengar, kita beralih ke Batam. Pemerintah Kota Batam menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat melalui akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
23: Pemerintah Kota Batam menempatkan kemandirian masyarakat sebagai salah satu fondasi penting dalam arah pembangunan ke depan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kemandirian dilakukan melalui berbagai upaya seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan yang berhasil tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk berkembang dan berdaya. Wali Kota Batam, Mamsak Rahmat, menegaskan pembangunan harus mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar serta peluang peningkatan kesejahteraan.
24: Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu berdaya, mandiri, dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan merata. Kemandirian masyarakat berarti mendorong warga Kota Batam agar memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha, sekaligus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.
23: Melalui penguatan kapasitas masyarakat, pemerintah Kota Batam berharap pembangunan ke depan mampu menciptakan masyarakat yang lebih produktif, kompetitif, dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
1: Mendengar Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pembangunan jembatan Simpang Manunggal dan panti yang direncanakan dikerjakan tahun ini. Kita dengarkan laporan dari Irsyad.
2: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pengerjaan jembatan Simpang Manunggal dan jembatan Panti didampingi anggota DPRD Sumbar Zuldafri Dharma serta pejabat dinas PUPR setempat. Dalam peninjauan itu, Eka Putra menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Simpang Manunggal sudah dimulai yang ditandai dengan dimulainya pembangunan jembatan sementara sebagai jalur pengalihan lalu lintas selama proses pembangunan jembatan permanen berlangsung. Eka Putra juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta anggota DPRD Sumbar yang telah membantu memperjuangkan pembangunan jembatan itu. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan jembatan panti yang selama ini dinantikan masyarakat akan segera memasuki tahap tender sehingga pengerjaan dapat segera dimulai tahun ini. Menurutnya, pengerjaan jembatan Simpang Manunggal, jembatan panti, serta perbaikan ruas jalan Umbilin Batu Sangkar ditargetkan berjalan bersamaan agar masyarakat kembali merasa aman dan nyaman saat melintas.
4: Jembatan ini sekarang sudah mulai pembangunan jembatan darurat untuk sementara lewat kendaraan. Sementara dibangun jembatan yang akan kita bangun bersama. Tentunya ini saya minta kepada masyarakat untuk sabar karena akan terganggu jalur lalu lintas ini. Ini kemarin Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dan anggota Dewan Provinsi kita sudah yang kebetulan daerah terakhir di sini. Ya, berarti. Jadi mudah-mudahan segera selesai, mohon doa masyarakat Tanah Datar.
2: Kerusakan infrastruktur itu merupakan dampak banjir bandang atau galodo pada tahun 2024 yang merusak jembatan, jalan, fasilitas umum, dan pemukiman warga di berbagai wilayah Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar masih bersama di Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik, dari Ranai, dikabarkan pelaksanaan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna berjalan lancar. Jumlah hewan kurban tahun 2026 meningkat menjadi 691 ekor dan seluruhnya dinyatakan sehat serta layak konsumsi. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
7: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna berjalan lancar dan seluruh hewan kurban dinyatakan sehat serta layak konsumsi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna mencatat jumlah hewan kurban tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Zayali, mengatakan pemantauan kesehatan hewan kurban telah dilakukan sejak H-1 hingga 30 Mei 2026. Selama 3 hari pelaksanaan pemantauan, seluruh proses penyembelihan selesai dengan baik tanpa ditemukan kendala berarti.
8: Ya, saya mengucapkan terima kasih ya kepada panitia kurban, baik itu pengurus masjid yang telah membantu ya dalam hal berkurban tahun 2026 ini. Dan saya berharap untuk ke depan juga kita lebih ditingkatkan lagi lah.
7: Sementara itu, panitia kurban di Kabupaten Natuna, Ahmad, mengaku bersyukur pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lancar. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu pemeriksaan kesehatan hewan kurban serta memberikan edukasi terkait tata cara penyembelihan yang sesuai ketentuan.
25: Alhamdulillah, untuk pelaksanaan kurban lancar. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih, khususnya bagi yang mempermudah dalam hal cek kesehatan hewan kurban serta edukasi dalam penyembelihan hewan kurban.
7: Informasi yang diperoleh RRI untuk jumlah hewan kurban di Kabupaten Natuna tahun ini mencapai 691 ekor, yang angka tersebut meningkat dibanding tahun 2024, yang tercatat 621 ekor dan tahun 2025 sebanyak 596 ekor. Peningkatan jumlah kurban tertinggi tercatat di Kecamatan Suamidai. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Berita yang terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pengelola Pantai Gaseng di Pulau Dompa terus menambah berbagai fasilitas demi kenyamanan wisatawan. Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
5: Pengelola Pantai Gaseng di Pulau Dompa, Kota Tanjung Pinang, terus melakukan penambahan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Sejumlah pembangunan dilakukan menjelang dan selama momentum libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Owner Pantai Gaseng, Hamdan, mengatakan, salah satu fasilitas baru yang disediakan adalah panggung terbuka yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk berbagai kegiatan hiburan dan acara komunitas. Selain itu, juga menyediakan speaker agar bisa digunakan untuk aktivitas masyarakat yang berkunjung. Pihak pengelola terus menambah jumlah pondok yang tersedia di sepanjang kawasan pantai. Saat ini jumlah pondok telah mencapai 43 unit atau bertambah 3 unit dibandingkan jumlah sebelumnya.
10: Kalau tambah ini mungkin sekarang 43 lah pondoknya. Cuman memang pondok sekarang udah safety semua lah.
5: Hamdan menjelaskan seluruh pondok kini telah dilengkapi penutup pada 4 sisi sehingga lebih aman dan nyaman digunakan, terutama saat cuaca hujan. Lalu, pengelola juga memperluas area parkir guna mengantisipasi lonjakan kendaraan saat musim liburan. Lahan parkir tambahan disiapkan setelah melihat tingginya tingkat kunjungan ke Pantai Gaseng. Dalam pengelolaannya, Pantai Gaseng juga melibatkan masyarakat sekitar melalui kerjasama penyediaan perlengkapan kegiatan seperti kursi, tenda, dan perlengkapan lainnya. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat lokal sekaligus mendukung pengembangan wisata di kawasan Dompa. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terus saya tukar informasi dan inspirasi. Cintaku kan selalu menemanimu. Iya, tenang aja. Iya, cinta. Oke, Lina menemani sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk anda yang baru aja sampai di rumah ya, gak ada kata libur. Iya, gak apa-apa. Ya, nikmatin alur hidupnya. Ya, semangat aja untuk anda yang hari ini juga gak libur. Sama kita, sama. Tapi disyukuri, dibikin enjoy, bikin bahagia. Ya, insya Allah bisa jadi ladang rezeki, ladang pahala juga ya. Oke deh, tadi sudah ada lintas berita Korwil 15 Perang Prabu dari RRI Radeng. Sekarang balik lagi di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz ya. Untuk anda yang di jalan juga, senang bawa kendaraan, dengerin Pro 2 Style 95,9 di mobilnya. Hati-hati di perjalanan ya. Ada yang mungkin perjalanan mau ke luar kota, mau kembali ke tempat tinggalnya, atau ada yang perjalanan dari luar kota ke Kota Padang karena besok harus kembali beraktivitas, atau memang pekerjaan gitu ya. Travel-travel online, semangat. Mudah-mudahan customer konsumennya banyak yang order, jadi rezekinya itu melimpah. Amin, semoga ya. Kita berdoa bareng-bareng.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar di media sosial TikTok, unggahan video disertai narasi dibuka lagi lowongan kerja terbaru Honda. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam bio profil, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman resmi AHM Career recruitment.astra-honda.com. Diketahui pihak Honda menekankan info lowongan pekerjaan dan panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan laman rekrutmen Astra Honda Motor serta akun resmi Instagram @ahm_career. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terus saya tunggu kalau informasi dan inspirasi Nino Negita dengan benar nyata membawa kita ke 17 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Yang sedang berolahraga, olahraga ada yang jogging, ada yang senam ya, ngikutin tutorial di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Semangat untuk Anda yang ingin sehat ya, karena kesehatan itu penting apalagi di zaman sekarang. Makanan yang enak-enak itu banyak banget ya, bukan berarti tidak boleh makan enak, tapi makanan enak itu banyak yang bisa membuat kesehatan menurun. Jadi harus pintar-pintar ya, makan enak biar sehat. Nah itu ya harus dilakukan sekarang biar bisa hidupnya lebih enjoy.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: ning tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang menjadi markah tanah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Perubahan kedua terjadi pada masa pendudukan Jepang. Bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Namun setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, rumah gadang.
10: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ini runner up Idol 2025. Pemenangnya Sabrina Leonor menjadi juara satu bintang radio di 2018. Oke deh pendengar, sebatang pohon ini sering dianggap biasa karena tumbuh diam di sekitar kita. Padahal keberadaannya menyimpan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Pohon menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup setiap hari ya. Melalui proses fotosintesis, pohon membantu menjaga kualitas udara tetap baik. Selain itu pendengar, pohon mampu menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Peran ini membantu mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Agar pohon berfungsi menahan tanah agar tidak mudah longsor, kehadirannya juga membantu meningkatkan daya serap air ke dalam tanah. Pada saat musim hujan datang, pohon membantu mengurangi risiko banjir. Air hujan dapat tersimpan lebih baik melalui sistem perakaran yang kuat. Pohon juga menjadi rumah bagi berbagai jenis hewan, seperti burung, serangga, dan juga satwa lainnya yang bergantung pada pohon untuk bertahan hidup. Nah, beda lagi di kawasan perkotaan, pohon memberikan keteduhan yang menyejukkan. Suhu lingkungan menjadi lebih nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas. Manfaat pohon sendiri itu gak hanya dirasakan secara fisik, karena kehadiran ruang hijau itu membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental seseorang. Dari sisi ekonomi sendiri ya, pohon bisa menghasilkan berbagai produk bermanfaat. Buahnya, kayunya, dan hasil lainnya mendukung kebutuhan manusia sehari-hari. Karena itu, menjaga pohon merupakan tanggung jawab bersama. Sebatang pohon yang dirawat hari ini bisa bermanfaat bagi generasi mendatang.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sekarang kita sampai di informasi cuaca ya, kerjasama dengan BMKG Minangkabau. Sekarang ini sudah terhubung dengan Bang Edo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Selamat sore, ada Bang Edo. Apa kabar Bang Edo?
2: Alhamdulillah, baik Mbak.
1: Baik.
2: Gimana Mbak?
1: Alhamdulillah. Baik juga, alhamdulillah. Oke deh, ini Bang Edo gimana untuk informasi cuaca untuk hari ini? Silakan Bang Edo.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore juga untuk para pendengar RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore hari ini hingga 24 jam ke depan, Senin 1 Juni 2026. Untuk saat ini terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian sedang berlangsung hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah termasuk wilayah Pasaman Barat, kemudian 50 kota. Untuk perkiraan cuaca malam hari ini diperkirakan kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk tinggi hari cuaca juga diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk esok hari di pagi hari cuaca juga diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan kondisi di Sumatera Barat didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, 50 kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmas Raya. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius. Kebebasan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 15 km per jam. Untuk himbauan sendiri, kami himbau untuk masyarakat mengingat dengan kondisi cuaca yang dinominasi kondisi cerah akhir-akhir ini. Kami sarankan untuk selalu menggunakan sunscreen dan pakaian menutup seluruh tubuh dengan tambahan topi dan kacamata mungkin. Kemudian untuk selalu mencukupi kebutuhan air minum agar tidak mengalami dehidrasi. Demikian, Mbak.
1: Oke, Bang Edo. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat sore.
2: Sore.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1.

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Ledakan gas dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Paparan langsung terhadap ledakan dapat menyebabkan luka bakar, luka serius, atau bahkan kematian. Selain itu, serpihan atau pecahan yang dihasilkan dari ledakan dapat merugikan struktur bangunan, kendaraan, dan infrastruktur lain. Bukan hanya itu, ledakan gas juga dapat menciptakan risiko kebakaran, meningkatkan risiko paparan bahan berbahaya, dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Langkah-langkah pencegahan menjadi krusial untuk mengurangi risiko ledakan gas. Ini termasuk pengawasan ketat terhadap instalasi gas, perawatan rutin peralatan dan pipa gas, serta peningkatan sistem peringatan dan deteksi gas. Pemahaman yang lebih baik tentang tata cara yang benar dalam penyimpanan dan penggunaan gas juga merupakan faktor penting untuk mencegah kebocoran. Pentingnya kesadaran masyarakat dan industri dalam menghadapi bahaya ledakan gas tidak bisa diabaikan. Melibatkan masyarakat dalam edukasi mengenai penggunaan yang aman dan tindakan darurat saat terjadi kebocoran gas sangat penting. Selain itu, industri juga memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar keselamatan yang tinggi, memberikan pelatihan kepada pekerja, dan secara rutin melakukan pemeriksaan keselamatan. Dalam menghadapi bahaya ledakan gas, kerjasama antara pemerintah, industri dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dari potensi risiko tersebut. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, dapat diharapkan bahwa risiko ledakan gas dapat diminimalkan, memberikan perlindungan lebih baik bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri, ada 11 grup Piala Dunia kali ini berbeda kan. Diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya. Karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast,

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, nah itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Pendengar, sutradara Ken Parsons membocorkan rencana besar untuk masa depan film Backrooms setelah kesuksesan besar di bioskop Amerika Serikat. Ia menyebut sequel bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan memang sudah direncanakan sejak tahun 2022 yang lalu. Dalam wawancaranya dengan Polygon, Parsons mengatakan kalau dunia Backrooms memiliki banyak cerita yang belum sempat dijelajahi dalam satu film. Menurutnya, versi layar lebar saat ini hanyalah langkah awal dari cerita yang lebih besar. Ia mengaku dirinya sudah membawa serial YouTube Backrooms sejauh mungkin sebelum akhirnya memutuskan mengembangkan proyek tersebut menjadi film layar lebar. Ia menilai cerita dalam dunia Backrooms membutuhkan ruang yang lebih luas untuk mengeksplorasi inti kisahnya. Sutradara berusia 20 tahun ini juga menyebutkan format serial menjadi skenario impiannya untuk mengembangkan dunia Backrooms. Menurutnya, cerita tersebut bukan hanya sekedar horor, tapi juga drama interpersonal yang dibalut unsur techno-thriller supernatural. Film Backrooms sendiri diadaptasi dari serial YouTube populer karya Ken Parsons yang terinspirasi Creep Pasta viral forum 4chan 2019 ya. Ceritanya mengikuti dunia misterius berupa ruang tanpa akhir yang dipenuhi berbagai ancaman dan fenomena mengerikan. Film ini disutradarai Ken Parsons sendiri dan naskahnya karya Will Sudik. Backrooms tayang di bioskop Amerika Serikat pada 29 Mei udah ya, dan langsung memuncaki box office ya. Pada hari pertama penayangannya, film ini meraih pendapatan sebesar 38 juta US dollar. Wow, pencapaian tersebut membuat Ken Parsons menjadi sutradara termuda yang berhasil memimpin box office domestik. Backrooms sendiri juga diperkirakan akan menutup pekan perdana dengan pendapatan sekitar 80 hingga 88 juta dolar Amerika Serikat. Film ini juga mendapatkan respon yang positif dari kritikus dengan skor 89% di Rotten Tomatoes. Sementara itu, Backrooms dijadwalkan tayang di Indonesia mulai 10 Juni 2026. Film ini menjadi salah satu horor yang paling dinantikan pencinta genre thriller dan supernatural tahun ini. Siapa ini yang juga menantikan film ini?

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 101.
1: Kilas Info.
2: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang akan melaksanakan Jambore Kelompok Siaga Bencana KSB Kota Padang di Bumi Perkemahan ABG Lubuk Minturun pada 12 hingga 14 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang peningkatan kapasitas sekaligus mempererat silaturahmi antara relawan kebencanaan di Kota Padang. Saat di Kota KRI pagi tadi, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendry Zulfiton, mengatakan kegiatan Jambore difokuskan untuk meningkatkan sumber daya manusia para relawan kelompok siaga bencana yang selama ini menjadi garda terdepan saat terjadi bencana di tengah masyarakat. Ia menjelaskan, selama Jambore, peserta akan mengikuti berbagai pelatihan dan simulasi kebencanaan. Kegiatan tersebut diantaranya latihan manajemen posko, latihan pertolongan pertama gawat darurat, serta latihan penggunaan jansau dan radio handy talkie untuk mendukung penanganan darurat bencana. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut tersebut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini tausiah kita berjudul Jadilah Anak yang Soleh. Anak yang soleh adalah anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berakhlak mulia, dan selalu berusaha berbuat baik. Ia bukan hanya baik di mata manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah karena ketaatannya. Menjadi anak yang soleh adalah cita-cita setiap orang tua. Karena anak yang soleh akan menjadi penyejuk hati di dunia dan penolong di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Artinya, Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setelah perintah untuk menyembah Allah, langsung disebut perintah untuk berbakti kepada orang tua. Untuk itu, untuk menunjukkan betapa besar kedudukan orang tua dalam Islam dan betapa pentingnya kita menjadi anak yang berbakti dan soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa doa seorang anak soleh sangat berharga. Ketika orang tua telah meninggal dunia, doa anak soleh menjadi salah satu sumber pahala yang terus mengalir kepada mereka. Betapa bahagianya orang tua yang memiliki anak soleh, karena meskipun mereka telah tiada, doa anaknya akan menjadi penerang dan penyelamat di alam kubur. Anak yang soleh memiliki beberapa ciri atau tanda-tanda. Ciri anak yang soleh adalah taat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Anak yang soleh adalah berbakti dan menghormati kedua orang tuanya. Ciri anak yang soleh adalah sopan santun dalam berbicara dan berperilaku. Ciri-ciri anak soleh, rajin beribadah, sholat, mengaji, dan berdoa, dan menjauhkan perbuatan dosa, berbohong, dan durhaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua." Dalam hadis ini mengingatkan kita bahwa jika ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita harus berusaha membuat orang tua ridho dan bahagia. Kita dapat belajar dari kisah Nabi Ismail alaihi salam. Ketika ayahnya Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelihnya, beliau dengan penuh keikhlasan berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Hal ini tertera di dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Para pendengar radio RRI Padang, dari uraian tadi dapat kita simpulkan, menjadi anak yang soleh bukan hanya kebanggaan di dunia, tetapi juga investasi akhirat bagi diri kita dan orang tua kita. Marilah kita selalu taat kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, menjaga akhlak, dan terus berdoa agar Allah menjadikan kita termasuk golongan anak-anak yang soleh dan solehah. Inilah teladan nyata ketaatan dan kesolehan seorang anak kepada orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Berger, dimanapun Anda berada, pukul 18:22 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

akan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke delapan arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita cukupkan dulu hiburan untuk sore jelang malam ini ya, karena kita ke Pro 3 dulu mengikuti warta berita untuk malam hari ini. Sekaligus Lydia pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansyah

0: menanyakan kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya, jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komited terhadap nilai-nilai Pancasila.
1: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
2: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya, mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
1: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
4: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
5: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
6: Setiap pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
5: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
7: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
5: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung

0: Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
1: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
0: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
1: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
0: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
2: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
0: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
3: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
0: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
3: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
0: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Dakar Daerah Kerja atau Dakar Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG ujung pandang 1, kemudian SOP 1234 dan seterusnya.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Ihsan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darayan. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personel sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar sani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah kota Lhokseumawe, jamaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga sore hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Ferdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hilhars yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhars bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelopesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tuli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami. Kita akan segera dengarkan kumandang azan, termasuknya waktu sholat isya untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat isya untuk hari ini.

seorang mukmin sadar bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah." Ingatlah, tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka, teruslah berikhtiar lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Sabar dan tawakal menghindarkan dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Ketika berada pada posisi atau kondisi yang sama sekali di luar kekuasaan, sedangkan segenap upaya telah kita lakukan, maka tak ada jalan lain kecuali menerima kenyataan tersebut dan tetap berpegang teguh, yakin dan berprasangka baik terhadap

Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertawakal kepadanya. Belum disebut beriman orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seorang mendapatkan pertolongan Allah. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika menghadapi suatu masalah, maka dianjurkan untuk melakukan salat hajat, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Terakhir, ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali nikmati rangkaian hiburan. Setelah tadi lagu-lagu islami juga kami hadirkan. Sebelumnya kumandang azan, termasuknya waktu sholat isya juga sudah kami kumandangkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, hari ini hari Senin, tepatnya tanggal 1 Juni 2026. Nah, setiap tanggal 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dan juga diperingati setiap tahun oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Pendengar, tetap bersama kami di Prosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Prosatu. Info.
0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang mengajak masyarakat agar segera membuat dan mengaktifkan identitas kependudukan digital IKD. Hal dimaksud guna mengakselerasi pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dan modern. Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, IKD pada dasarnya adalah kartu tanda penduduk elektronik yang ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Inovasi ini dapat diakses dengan mudah melalui gawai atau telepon pintar masing-masing warga yang memiliki keabsahan dan fungsi legalitas sepenuhnya sama dengan KTP cetak. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan beralih dulu ke drama radio untuk hari ini. Pendengar, satu meja beda cerita. Bagaimana jalan ceritanya? Kita dengarkan bersama.
1: Aduh, otak gue tuh butuh glukosa. Ini tugas statistik tuh bener-bener ya, gak punya perasaan deh.
2: Sabar, Lid. Tinggal bab kesimpulan kan? Tanggung kalau berhenti sekarang.
3: Panggilan untuk perut lapar. Tenang. Bantuan logistik sudah mendarat.
4: Wah, pas banget tuh, Cong. Tapi bentar, ini jam berapa sih? Oh, masih 15 menit lagi. Santai aja, Cong. Taruh aja di tengah. Gue udah biasa kok lihat orang makan depan gue. Gak bakalan batal cuma gara-gara bau bakwan. Santai aja.
1: Gila ya, gue aja yang telat sarapan dikit udah gemeteran nih. Tapi gue juga bawa kayak keranjang nih dari rumah. Boleh dimakan sekarang kan?
2: Silahkan, Lid. Tapi jangan dihabisin sendiri ya. Tapi tunggu, Cong. Itu gorengannya ada yang isi daging gak? Gue kan gak makan daging sapi.
3: Aman, Bli. Ini isinya sayur sama tahu doang. Gue udah hafal kok protokol meja kita.
1: Minggu depan kan kita ada jadwal kerja kelompok besar di rumah gue. Tapi itu barengan sama persiapan acara pemuda gereja gue. Bisa dimajuin gak sih?
2: Waduh, kalau hari Sabtu depan gue ada upacara di Purelit. Bisa sampai sore.
3: Lah, gue kira kita udah sepakat Sabtu. Gimana sih? Gue udah nolak ajakan sepupu gue buat pergi nih.
1: Ya, gimana ya? Ini kan acara setahun sekali. Masa gue upset?
4: Oke, tenang dulu. Kita punya 4 kepala, 4 keyakinan, pasti ada titik temunya. Nah, gimana kalau minggunya aja? Agak siangan setelah Lydia pulang gereja. Gimana?
3: Gue oke sih. Yang penting ada cemilan.
1: Tapi Gibran, lo kan biasanya ada jadwal ngajar ngaji sorenya.
4: Gampang, gue bisa tuker jadwal sama teman gue sekali ini. Yang penting tugas kita kelar dan ibadah kalian tetap jalan. Adil kan? Adil gak?
2: Kadang aku mikir, kita ini repot banget ya. Harus nanya boleh makan apa enggak. Nanya jadwal ibadah masing-masing. Repot.
3: Repot dikit gak apa-apa lah, Bli. Daripada sepi, bayangin. Kalau temen gue acong semua, isinya cuma bahas diskon doang.
1: Bener sih, gue malah belajar banyak loh. Gue jadi tahu nih kenapa Gibran puasa, kenapa Bli Wayan gak makan sapi. Malah jadinya keren, meja kita jadi kayak warna.
4: Nah, itulah toleransi. Bukan cuma soal membiarkan, tapi memahami. Kalau kita gak repot buat nanya dan peduli, kita cuma orang asing yang kebetulan duduk di meja yang sama.

0: Ramadan nih. Bismillah. Buka dulu ya.
1: Nih buat lu. Tadi gue minta gulanya dikit biar gak kemanisan kayak janji mantan.
2: Bisa aja lo, Cong.
3: Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan.

Rosato Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang saat ini mungkin berkumpul bersama anggota keluarga di rumah. Tapi barangkali juga ada anggota keluarga Anda yang berkesempatan tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, itu merupakan satu kebahagiaan ya pendengar, apalagi dengan daftar tunggu yang cukup panjang. Jadi pendengar, ini sudah tiba saatnya begitu ya. Sudah tiba saatnya jemaah haji yang ada di Sumatera Barat ya, Embarkasi Padang, itu akan mulai kembali ke tanah air. Jadi pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama di Embarkasi Haji Padang dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada tanggal 3 Juni 2026. Kloter pertama yang seluruhnya berasal dari Kota Padang ini direncanakan akan disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Saat dikontak RRI, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Sumatera Barat M. Rifki mengatakan, kalau secara nasional, jemaah haji Indonesia mulai tiba di tanah air pada 1 Juni. Jadi pendengar, kalau secara nasional ya, jemaah haji sudah ada yang sampai ke tanah air itu hari ini, tanggal 1 Juni. Tapi kalau untuk jemaah haji kloter pertama di Embarkasi Haji Padang, itu dijadwalkan pulangnya tanggal 3 Juni. Nah, menurut Rifki, jemaah kloter 1 diperkirakan berangkat dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada pagi hari sekitar pukul 6 waktu setempat dan tiba di tanah air sore harinya sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah mendarat, para jemaah itu akan langsung menjalani sejumlah tahapan proses debarkasi yang telah dipersiapkan panitia. Jadi pendengar, setelah turun dari pesawat ya, para jemaah akan langsung diarahkan menuju bus yang telah disiapkan panitia. Sedikitnya itu ada 10 unit bus disediakan untuk mengangkut jemaah menuju asrama haji Embarkasi Padang. Proses imigrasi dan stempel paspor nantinya dilakukan langsung di atas bus guna mempercepat pelayanan kepada jemaah. Nah, selain itu Kemenhaj Sumatera Barat juga menyiapkan pengawasan kesehatan secara ketat terhadap seluruh jemaah yang tiba. Di aula asrama haji, para jemaah akan dipantau menggunakan alat pendeteksi suhu tubuh berbasis kamera CCTV. Jika ditemukan jemaah dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan. Dan pendengar, sebanyak 393 kursi disiapkan untuk kepulangan kloter pertama di Embarkasi Padang. Namun jumlah pasti jemaah yang tiba ini masih menunggu laporan terbaru dari Arab Saudi, mengingat kemungkinan adanya jemaah yang sakit ataupun perubahan penerbangan melalui skema tanazul kloter. Ia memastikan penyambutan resmi oleh Gubernur Sumatera Barat akan dilaksanakan setelah sholat maghrib di Asrama Haji Embarkasi Padang.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Bersatu di Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kembali selamat malam untuk yang saat ini barangkali berkumpul bersama anggota keluarga dan membicarakan hal-hal yang mungkin sudah dilalui sejak beberapa hari libur ya. Karena memang cukup panjang liburnya. Tapi untuk Anda besok yang mulai beraktivitas ya, mudah-mudahan sudah disiapkan kembali segala sesuatu terkait dengan kelancaran tugas-tugas yang dilakukan esok hari. Agak berdengar kalau berbicara tentang tanggal 1 Juni. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau tanggal 1 Juni itu bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila. Nah, ini sudah dilaksanakan ya, upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila ini di berbagai kabupaten kota Sumatera Barat. Termasuk juga di Kota Padang, ya Sumatera Barat, Padang Panjang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menuju Padang Panjang, di sana juga memperingati hari lahir Pancasila dengan menggelar upacara di halaman Balai Kota. Nah, momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan semangat gotong royong di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Upacara dipimpin Wakil Wali Kota Alex Saputra. Dan diikuti unsur Forkopimda, pejabat sekretaris daerah kota, ketua GOW, dan banyak lagi ya pendengar. Informasi ini bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Selamat malam untuk Anda yang ada di Padang Panjang, kemudian di Padang Pariaman, ya Batu Sangkar, kemudian juga di Payakumbu, pokoknya semua kabupaten kota Sumatera Barat. Jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, Anda juga bisa bersama kami request. Silakan telepon ke 812878 dalam acara Ruang Rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Di setiap Piala Dunia, selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026, dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi, dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani, serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas, dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan, hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real-time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi, dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah cerita dunia.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Rosato Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Tanggal 1 ataupun di akhir-akhir bulan ya, tanggal 1, kemudian yang di akhir-akhir bulan sudah terima gaji atau memang gajiannya tanggal 1 ya. Kita berbicara sedikit tentang pentingnya mengelola keuangan setelah gajian. Nah, siapa nih yang sudah gajian ya? Nah, pendengar, mengelola keuangan setelah gajian ini menjadi langkah penting bagi pekerja untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga setiap bulan dengan baik. Jadi perencanaan yang matang ini membantu pengeluaran tetap terkendali sehingga kebutuhan utama dapat terpenuhi tanpa hambatan berarti pada periode berikutnya. Tapi masing-masing kita sebenarnya sudah punya langkah-langkah atau cara-cara tersendiri itu bagaimana mengelola keuangan setiap bulan. Tapi tidak ada salahnya kan ya, kita berbagi ini pendengar. Seperti langkah pertama yang bisa dilakukan, itu adalah mencatat seluruh pemasukan dan membaginya berdasarkan kebutuhan tabungan serta kewajiban rutin yang memang harus dipenuhi segera. Ini tujuannya memudahkan untuk memahami kondisi keuangan secara jelas ya, sebelum menentukan keputusan pengeluaran yang lebih bijak dan terukur. Para ahli menyarankan alokasi dana darurat segera dilakukan untuk menghadapi kebutuhan mendadak tanpa tekanan keuangan yang berlebihan nantinya. Penggunaan metode anggaran bulanan ini membantu membatasi pengeluaran konsumtif yang sering mengganggu keseimbangan keuangan pribadi dalam jangka panjang. Kemudian selain menabung, pekerja dianjurkan menyisihkan sebagian pendapatan untuk investasi sesuai profil risiko masing-masing, ini demi pertumbuhan aset jangka panjang. Jadi investasi yang direncanakan dengan baik dapat membantu mencapai tujuan finansial secara lebih efektif dan berkelanjutan pada masa mendatang. Tapi ada lagi pendengar yang mungkin perlu ya, tapi bukan mungkin sih, yang memang harus jadi perhatian kita bersama, terutama untuk Anda yang memang sudah terbiasa mengelola keuangan. Jadi diperhatikan, ini disarankan ya, untuk perhatian juga terhadap tagihan bulanan, karena ini penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran yang merugikan kondisi keuangan keluarga maupun pribadi. Karena pembayaran yang tepat waktu ini menghindarkan kita dari denda dan juga menjaga reputasi keuangan tetap baik di mata lembaga pemberi layanan terkait. Itu dia pendengar, diantaranya hal-hal yang bisa diperhatikan. Ini adalah cara-cara pentingnya mengelola keuangan setelah gajian agar kondisi tetap stabil.
1: Memuja bulan yang indah permata.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, anak mama pintar, hafal Pancasila.
2: Iya mah, tugas dari Bu Guru nih.
1: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
2: Hah? Contohnya gimana, Ma?
1: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai, jangan bertengkar ya.
2: Bisa sip, kan? Ayo maju, ayo maju.
3: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, atlet Gantole Sumatera Barat dan Riau menggelar latihan bersama di kawasan Puncak Widadari Tanah Garam Kota Solo pada 29 hingga 30 Mei 2026 lalu. Kegiatan latihan tersebut merupakan sebagian dari rangkaian memeriahkan kejuaraan daerah Kejurda Para Layang Solo. Atlet Gantole Sumatera Barat yang mengikuti kegiatan itu yakni Rijalul Fatani, NSR Yalatif, Kaidir Anas, Rafika Effendi, dan Gerry Oktaviano Putra. Sementara dari Riau diwakili Jerry Simo. Selama dua hari, para atlet melakukan latihan terbang lintas alam sekaligus mengeksplorasi potensi lokasi baru untuk olahraga dirgantara tersebut. Instruktur Gantole Sumatera Barat Rijalul Fatani mengatakan, latihan bersama itu difokuskan pada eksplorasi kawasan Puncak Widadari yang dinilai memiliki potensi besar sebagai lokasi terbang lintas alam. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

0: Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar? Selamat malam. Kita bersama di malam hari ini di ini ya, Ruang Rindu hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Agak pendengar, mudah-mudahan semua kita hari ini bisa menikmati suasana malam. Mungkin ada yang sudah mulai mengantuk ya, tapi ada juga yang mungkin masih ingin berbincang bersama anggota keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan semua Anda saat ini juga dalam keadaan sehat ya, dan tentu aktivitas dari pagi hingga saat ini perjalanan lancar. Oke, lagu-lagu yang bisa direquest adalah lagu-lagu 80-90-an mancanegara. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Hanafi.
1: Ya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Gimana, Hanafi?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Kita gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga, Hanafi. Hari ini apa saja nih kegiatan dari tadi?
1: Kegiatannya di rumah hanya ini ya, bergerak, olahraga, dan berjemur. Ya, istirahat juga tadi udah selesai, baru bangun ketika jam 9 ada Ruang Rindu.
0: Oh gitu, sudah ini ya, berarti tahan nih matanya ya sampai malam.
1: Ya.
0: Sampai nanti.
1: Ya, betul
0: sekali. Oke, Hanafi. Ini lagu-lagunya adalah lagu-lagu mancanegara rentang tahun 80-90-an. Hanafi, ada yang ingin didengarkan malam ini yang mana tuh?
1: Ya, kita mau mendengarkan ada lagu dari ini ya. Mau coba request lagu dari ini aja. Whitney Houston, One Moment in Time, ada nggak?
0: Biasanya ada tuh. Biasanya ada. Nanti kita coba cek ya. Ya. Ada lagunya.
1: Tahun berapa kalau boleh tahu?
0: Bentar, Karita cek dulu ya, Hanafi. Silahkan salam-salamnya, lanjut Hanafi.
1: Ya, salam pertama buat Karita, semoga sehat selalu, ada aktivitasnya. Ya, dinungi oleh maksud antara, salam Mineka Tunggal Ika. Ini karena hari lahir Pancasila versi pertama gitu.
0: Betul, kita memperingatinya tadi nih.
1: Ya, salam pertama. Lanjut. Selanjutnya, salam buat Angka Gazi sama Kak Rahma, Kak Mary. Terus salam buat Niken Itabi, Bu Nancy, di Veteran. Salam buat ini siapa lagi, Pak Agus, Bu Irza Hanum, buat Bang Tejan.
0: Oke.
1: Ya, salam selanjutnya buat ini ya, Bang Andi Distira.
0: Iya.
1: Selanjutnya buat semuanya aja. Bang Tejan, ini siapa yang terdegradasi di UCL dan siapa yang nanti masuk dari UIL ke UCL?
0: Bang Tejan, gitu, Bang Tejan. Ya. Mudah-mudahan malam ini Bang Tejan monitor ya.
1: Ya. Nah, ini ternyata fakta sepak bola tuh banyak.
0: Oh,
1: ternyata sepak bola kita tuh jadi peserta Indonesian Idol.
0: Iya. Nah,
1: satunya tuh Fajar Nur sama Nyoman Paul.
0: Weh, ya. Hanafi mengikuti semuanya ternyata ya. Ya.

0: Bang Deddy tidak jangan hanya memperhatikan sepak bola, tapi juga
1: tapi
0: ada
1: kemana? di sisi lainnya. Wis, ya. keren. Benar, ya, makasih ya Hanafi.
0: Ya. Tadi nanti udah dengar lagu Pak Janu sama Kali dia di informasi dan hiburan pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi.
1: Sip, mantap.
0: Ya, itu aja.
1: Terima kasih Hanafi.
0: Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi yang ada di Rimbo Datar menjadi penelpon pertama kita untuk malam hari ini. Dan lagunya One Moment in Time dari Whitney Houston. Nanti kita akan coba juga ke WhatsApp. Ini sudah dari tadi bergabung. Saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu Memori lewat lagu dari Uncu Dipo di 6 suku kota Solo. Request lagu Somewhere Between. Salam untuk semua, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Uncu Dipo di 6 suku kota Solo, lagunya ditunggu ya Uncu. Dan nanti kita akan putarkan lagunya masuk kok kategori malam hari ini. Kemudian tidak lupa juga untuk Hanafi tadi di Rimbo Datar, lagunya juga masuk ya. Juga bisa kita putar 80-an. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, selamat rindu, malam. Memori lewat lagu kakak.
1: Iya, apa kabar? Ini yang dari Batu Sangkar.
2: Alhamdulillah sehat kak.
1: Masih berlibur ternyata ya. Besok gimana? Mulai kerja engkau?
2: Besok udah mulai kerja lagi kak.
1: Sudah mulai sibuk-sibuk lagi besok. Iya, gimana?
2: Saya mikirnya tadi Karita ambilnya 2, saya udah masuk nih. Kata saya kan, oh ternyata diangkat lagi.
1: Ada, aman-aman kok.
2: Kalau enggak bisa nunggu sampai jam 10 ke atas ya jadinya. Aduh, kan
1: masih pukul 21 lewat 13
2: ya. Kalau seandainya enggak masuk sesi ini, ya belum tahu sesi kedua bisa gabung lagi kak.
1: Iya, Angkel masih kumpul-kumpul nggak bersama keluarga nih yang dari?
2: Kalau keponakan-keponakan udah balik. Kemarin kak.
1: Karena udah mau ada yang mau sekolah juga ya?
2: Ya besok anak-anak tuh udah mulai ujian kak, ujian mau naik kelas kan kak?
1: Iya, betul.
2: Makanya kemarin dia balik, hari ini bisa istirahat.
1: Bisa istirahat sehari, besok baru mulai lagi. Oke, Angkel mau lagu yang mana malam ini?
2: Aduh, 80-90-an
1: mancanegara kalau.
2: Dari ini aja kak.
1: Siapa?
2: April apa yang masuk kak?
1: Sebentar ya, kita coba cek dulu ada tidak. Wah, nggak muncul nih Uncle. Uncle tahu judulnya nggak misalnya?
2: Apa yang ada di situ kak?
1: Sebentar ya.
2: Saya takutnya di atas tahun 2000 nih kak.
1: Belum muncul nih Uncle.
2: Belum enggak?
1: Belum.
2: Kalau enggak dari ini aja kak. Kakak cariin satu, salah satu dari Marwan Faiz kak.
1: Marwan. Oke.
2: Ya, kakak aja yang cariin judulnya.
1: Oh, ini banyak nih. Tapi yang 80 90-an nanti kita coba cek ya, Angkel. Kalau Maroon 5 banyak sih.
2: Ya.
1: Nanti kita coba cek ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, Angkel. Silakan Angkel, salamnya buat siapa?
2: Oke, salamnya yang pertama dan terima kasih buatnya ibu semuanya. Ya, selalu panjang umur dan bahagia selalu.
1: Amin.
2: Buatnya Kak Rita yang lagi tugas, saya selalu kak, lancar selalu aktivitasnya, moral rezeki dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Kak Rita.
1: Doa yang sama untuk Angkel.
2: Iya. Sama. Salam selanjutnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, saya selalu bahagia selalu keluarga. Buatnya Kirana sama Ellen, saya selalu. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, salam buatnya Oma Nur, selalu masih monitor. Salam buatnya Oma Ayu. Mm-hmm. Salam buatnya Mete Gope, Pak Anton. Salam juga buatnya Bang Vino, mm-hmm. Bang Hanafi, Citron, Ceripo, Kadiana, Kaulan, Kaika. Salam okay. buatnya Bang Ali. Salam buatnya Pak Agus. Salam buatnya Bang Cerita Mame. Salam mm-hmm. juga buatnya Bang Rian, Bang Daniel, Ajunya, nggak lupa. Mm-hmm. Salam buatnya Kanata Shalila. Mm-hmm. Salam buatnya ini. Bang Benijo.
1: Bang Benijo di mana dok?
2: Ya, salam tadi malam sama sudah gabung juga dari Palu, Ibu Farida.
1: Farida.
2: Salam buatnya ini Kak Ayu Manise mm-hmm. di Maluku Tengah. Mm-hmm. Pokoknya Teteh Dinda di Bogor. Nggak lupa juga selalu Kak Dia Diona di Kupang. Mm-hmm. Pokoknya salam kompak jalan buat semuanya yang lagi monitor Polis Satu Padang. Mm-hmm. Nggak lupa buatnya Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya Kak ya.
1: Aduh Pak Ahmad Irwan di Pak.
2: Kalau rasanya di Bandung nggak?
1: Bandung, iya memang di Bandung, Barat, tapi ya. Bandung apa ya waktu itu?
2: Rasanya Bandung Timur nggak?
1: Oke, tapi udah lama juga beliau nggak gabung ya, Angkel?
2: Iya, dia kan kalau di Ruang Rindu Berjaringan atau di
1: selalu gabung ya.
2: Indonesia sering gabung juga juga.
1: Pak Ahmad Irwan, ya, ya. Kemudian malam hari ini juga putar-putar keliling Indonesia. Mendengarkan Padang juga.
2: Salam juga ini buat satu lagi Ciguria nggak lupa di Jatel, Jakarta Selatan.
1: Oke.
2: Okay. Salam buatnya Pak Ilham kalau mm-hmm. lagi monitor.
1: Iya.
2: Pokoknya salam kompak aja lah buat semua semuanya. Kak Diana mm-hmm. kalau belum ngantuk bisa gabung nih Kak.
1: Iya, Kak Diana. Segmen
2: selanjutnya sama Kak Rita ya.
1: ditunggu. Jangan kekenyangan, Diana, Kak Diana.
2: Iya.
1: Angkel, ini Maroon 5-nya banyak yang 2000. Gimana?
2: Ah, kalau enggak, Celine Dion aja lagi, Kak.
1: Yang mana maunya, Angkel?
2: Celine Dion, The Power of Love, Kak.
1: Oke, baik. Ditunggu ya, Angkel.
2: Oke, salam ya. Spesialnya. Untuk yang selalu ada di hati untuk pemirsa jahat. Makasih Kak Rita.
1: Makasih Uncle Gazi.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uncle Gazi yang ada di, kalau sekarang masih di Batu Sangkar, tapi besok pagi tuh udah balik lagi nih ke Padang Panjang. Iya. Yang tadi di salam yang Uncle Gazi semuanya, Bu Farida yang di Palu juga ya, apa kabar? Bang Benny Jo di Manado, Kak Ica di Bone, ada Kak Tedinda, ada Ciguria, kemudian siapa lagi, Bang Andi Yudhistira, kemudian Ayu di Maluku. Itu biasanya yang keliling-keliling Indonesia ya. Kemudian apa kabar juga Pak Agus yang ada di Solo ya, kemudian Bu Irza Hanum, apa kabar malam hari ini? Bu Macan, semoga juga monitor. Bu Nur, punya semua-semuanya salam kompak selalu. Saya tunggu Anda di 812878 atau di 08 11 66 66 975 di acara Ruang Rindu.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
0: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Satu Radio Republik Indonesia Padang, barengan dimanapun Anda berada. Kita beralih kembali, lanjutkan Ruang Rindu malam hari ini. Dan saya akan lihat di WhatsApp ya, yang juga sudah request. Di WhatsApp, assalamualaikum, selamat malam Kak Rita. Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Kak, ini dengan Ali di Bodasi Mawang. Halo Bang Ali, apa kabar di Bonasi Mawang? Sehat ya? Salam kompak selalu dari udara nih Bang Ali ya. Terima kasih sudah monitor selalu setia di Pro 1 RRI Padang. Tolong diputarkan lagu Shania Twain, judulnya You Are Still The One. Salamnya buat Uncle Gazi, Ibu Irza Hanum, Harnafi, Natasha Lila, dan salam buat semuanya aja Kak. Salam kompak selalu, salam bersahabat. Terima kasih Kak Rita, selamat malam. Sama-sama, terima kasih Bang Ali di Bodasi Mawang. Halo, selamat malam. Terputus. Kita akan terima di nomor selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Mana suaranya ini? Halo.
1: Halo, selamat malam Dita.
0: Selamat malam Ibu. Ibu.
1: Iya, Dita.
0: Apa kabar Bu? Bu Irza Hanum.
1: Alhamdulillah baik. Rita sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ibu. Apa saja nih kegiatan hari libur tadi Bu Irza Hanum?
1: Gak ada kemana. Di rumah aja, panas sekali Rita.
0: Iya, enaknya di rumah.
1: Cuaca enak di rumah.
0: Oke, baik. Ibu mau lagi yang mana?
1: River of Babylon dari Bonnie M.
0: Sebentar ya Bu, kita cari dulu. Silakan salamnya Ibu. Biasanya ada tuh.
1: Salam, salamnya buat Rita yang lagi tugas, sehat selalu serta keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary. Buatnya Bu Nur, buatnya Bu Anwar, buatnya Hanafi, buatnya Uncu Dipo, buatnya Diana, buatnya Ika, buatnya Bung Aye di Bungkulu. Terus salam kembali buatnya Bu Farida di Palu.
0: Bu Farida.
1: Iya, salam buat Bang Techan, buat Tete Dinda di Bogor. Pokoknya buat semuanya aja Rita yang biasa gabung di Pro 1, selang kompak selalu.
0: Baik.
1: Makasih Rita.
0: Sama,
1: ada lagu Rita?
0: Ada.
1: Ayo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irza Hanum ya, yang ada di Parak Pisang, sudah bergabung juga malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali.
0: Iya, selamat malam kembali Bang Widira. Nah, ya, kok diam? Kemana?
2: Enggak, tadi itunya sinyal radionya hilang-hilang timbul.
0: Oh, hilang-hilang timbul.
2: Jadi dibetulin dulu dikit kan.
0: Oh, jadi kalau nanti sinyalnya hilang-hilang timbul,
2: itu kan suara ini kan di handphone enggak kedengaran ya. Biasanya di handphone kedengaran kan.
0: Oh, sekarang?
2: Tapi sekarang di handphone tuh enggak kedengaran suara ini.
0: Oh, gitu.
2: Kalau di handphone-nya kedengaran, pasti radionya dicuekin aja.
0: Oh, jangan dicuekin radionya.
2: Enggak, maksudnya enggak itu, enggak monitor, enggak perlu monitor ke radio kan.
0: Oh ya, tapi biasanya terdengar ya biasanya.
2: Iya, biasanya terdengar di itu di podcast.
0: Iya, biasanya.
2: Enggak tahu apa penyebabnya.
0: Ya usah lah, enggak usah kita pikirin dulu ya. Nanti habis ini kita
2: pikirin. Iya, itu makanya kita tahu kan. Kalau kedengaran di handphone itu lebih enak lagi kan.
0: Iya.
2: Misalkan di handphone, di radio agak apa namanya, melantun kan bisa jauh kan.
0: Iya, tapi
2: kalau nggak kedengaran harus monitor di radio kan.
0: Nggak apa-apa, yang penting komunikasi kita lancar.
2: Iya itu.
0: Iya, ya serius sekali ya. Ya.
2: Tahun berapa sekarang lagu ini?
0: 80-90-an.
2: Apa dong? Pop.
0: Mancanegara.
2: Mancanegara. Kalau 80-90.
0: Mayawat
2: yang itu.
0: Yang mana?
2: Masuk nggak nih?
0: Yang mana?
2: Apa Mayawat ya?
0: Apa?
2: Apa kira-kira yang masuk di situ nih?
0: Nah, ini kadang-kadang kan di sini nggak tertulis nih.
2: Iya.
0: Ininya. Tahunnya.
2: Mayawatnya apa ya, bagus ya?
0: Apa tuh?
2: Itu aja lah. I am in love for the very first time.
0: Apa?
2: Apa tadi? Agak susah juga sih nyebutnya deh.
0: Kepanjangan.
2: Kepanjangan kayaknya judulnya. Yang itu I am in love for the very first time.
0: I am in love
2: for the very first time.
0: Oke. Ulang-ulang lagi. I'm in love.
2: For the very first time.
0: Oh, I'm in love for the very first time. Sebentar ya, kita coba cek lagi nih tahunnya. Silakan salam-salamnya.
2: Salam buat
0: Bang Widira.
2: Tony yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
2: Terus sebentar ya, akan Ibu Firda Hanum. Terus untuk siapa Bu
0: Firza.
2: Anwar. Untuk Ibu Asmara Murni.
0: Iya.
2: Terus untuk Pak itu.
0: Pak mana?
2: Pak Surya Subrata. Kalau
0: oh iya. Beliau masih sering gabung nggak sih kalau ini?
2: Sejak apa namanya? Rencong nggak ada.
0: Oh jarang. Tapi sekali-sekali aja. Dulu pernah dengar gitu.
2: Iya dulu kan. Karena ada keroncong kan?
0: Iya, beliau
2: jadi
0: suka
2: beliau
0: sekali lagu keroncong.
2: Berusaha untuk ikut.
0: Iya.
2: Terus sejak keroncong nggak ada, beliau cuma dengar-dengar aja.
0: Iya, Pak Surya Subrata, mudah-mudahan.
2: Ya udah lama juga sih nggak dengar suaranya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan Pak Surya sehat selalu, tanya.
0: Amin, amin, Allah, amin.
2: Terus untuk Pak Nokos, Pak Nokos juga udah jarang juga.
0: Pak Nokos yang dibebas kan?
2: Iya, Pilakui.
0: Pilakui.
2: Sama tuh dengan Pak Surya.
0: Iya.
2: Terus untuk siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Yang pasti buat semuanya lah nih yang masih dengerin Pro 1 di
0: pasti nggak hafal kan? Yang lain-lain kan? Makanya dibungkus
2: emang
0: dengan jurus
2: kan?
0: Dengan jurus yang pamungkas.
2: Ya udah kalau nggak hafal ya salam aja buat semua deh.
0: Itu kan lebih apa pokoknya semuanya dapat lah.
2: Iya, udah dapat semuanya tuh.
0: Iya.
2: Ketemu lagunya nih.
0: Ada lagunya masuk.
2: Ada, ya udah.
0: Oke.
2: Kita aja lah.
0: Baiklah
2: semuanya.
0: Oke.
2: Terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Widira Divino di Marapalam yang I am in love for the very first time dari My Wood. Ini lagu ketiga ya. Gak apa-apa, harus bersabar dulu. Oh iya, Pak Surya Subrata kalau lagi monitor, selamat malam ya Pak ya. Ya, sudah lama juga tidak berbincang di udara. Juga Pak Nokos tadi, selamat malam Pak Nokos. Kita ke lagu dulu pendengar yang sudah di request tadi oleh Bang Ali di Bodas Mawang, kemudian ada Bunny App, nanti Reverse of Babylon. Itu Bu Irza Hanum. Selamat malam pendengar. Jangan lupa saya tunggu Anda di telepon dan WhatsApp.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Halo, selamat malam. Langsung saja kita terima.
1: Selamat malam
0: Kak Ayu. Sudah sudah larut malam sekali di sana ya.
1: Iya, pas pukul 00.
0: Iya, kan kita beda waktunya.
1: Mau berganti hari.
0: Belum ngantuk nih Kak Ayu ya?
1: Tadi kita tidurnya banyak sih karena hari ini hujan di Maluku Tengah.
0: Hujan? Kalau di sini sudah lama nggak hujan sih?
1: Nah, kita mah hujannya intens, tapi ada spasinya juga sih. Tapi kalau malamnya hujan, terus paginya lanjut, siangnya agak panas, terus hujan lagi gitu.
0: Oh, jadi beragam. Kalau di sini,
1: kadang belum hujan ya.
0: Kalau di sini masih banyak maraunya nih di sini.
1: Iya. Wah, mudah-mudahan nggak ada kepikiran lah ya di Padang.
0: Kayu, hari ini, malam ini kita lagunya 80-90 mancanegara. Sudah ada pilihan belum?
1: Kalau yang Oscar Harris itu yang song, apa itu? For the Children.
0: Sebentar ya, kita... Apa tadi?
1: Apa sih judulnya itu? For the Children.
0: Oh, yang ada Soldier Prayer, You Are My Love, sama Try a Little Love.
1: Dari kaya siapa? Oscar Harris.
0: Oscar Harris.
1: Yang apa ya? 80-90-an ya.
0: Iya. Saya pikir yang 80-90.
1: Dari penyanyinya Blue.
0: Yang mana tuh?
1: Blue ya. Blue itu yang kalau Blue di situ apa aja sih yang ada mirip?
0: All right. If you come back, you make me one.
1: If you come back boleh?
0: Boleh. Nanti kita cek ya. Okay. Salamnya buat siapa nih, Kak Ayu? Kayu manis eh?
1: Kak. Ya, halo.
0: Kemana tadi Kayu?
1: Iya deh, ada kan?
0: Ada lagunya. Okay.
1: Salamnya buat Angka Biasi ya, terus buat Rahma, buat Lila juga ya. Buat
0: siapa?
1: Bu Anwar. Ada juga Pak Bijo.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Ya buat Bang Leman, terus ya dia Cuta Bantam Ame. Tentang Cuta Bantam Ame udah lama ya gak berantem dengan lagi.
0: Iya,
1: suaranya mungkin beliau lagi ada kesibukan, tapi saya berharap sehat juga dengan keluarga di Banda Aceh.
0: Ini enggak dan, juga kalau cara-caranya masuk ya. Dalam
1: iya, biasanya kan di RI Padang beliau yang gabung juga tuh ya. Pokoknya mau semuanya aja ya Nirita. Saya selalu buat Nirita sehat juga bersama keluarga, dimudahkan rezekinya dalam perlindungan Allah tentunya setiap menjalankan tugas.
0: Assalamualaikum. Kak Ayu, ini gak masuk nih tahunnya.
1: Gak masuk tahunnya.
0: Ada yang lain mungkin?
1: Kalau gitu dari ini aja deh dari punya Ginati aja yang judulnya Say Over Sentences.
0: Bentar ya. Apa tadi judulnya Kak Ayu?
1: Say Over Sentences dari Ginati.
0: Biasanya
1: atau
0: ada.
1: Atau Ginati.
0: Biasanya ada tuh. Makasih ya Kak Ayu.
1: Iya, sama-sama nih. Selamat kembali ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ayu di Maluku. Malam hari ini sudah request juga di ruang rindu. Saya beralih ke WhatsApp yang juga harus dibacakan ini sebentar di WhatsApp ini. Mana tadi ya? Assalamualaikum Karita, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Pur di Gunung Talang, request lagunya She's Gone oleh Steelheart. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Karita, wassalam. Terima kasih kembali Mas Pur. Ditunggu lagunya ya Mas Pur. Terima kasih sudah request di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam,
0: Uni Maca. Selamat malam kembali, Bang Tecan.
2: Wah, hari ini opsi Dinda, Ruang Rindunya Uni Maca. Menyala dong Tremacan di tanggal 1 harinya Pancasila ya.
0: Betul,
2: Uni ya.
0: Betul, hari lahir Pancasila.
2: Hari lahir atau
0: Hari lahir Pancasila.
2: Waduh, nggak nyangka ya macannya menyala hari ini.
0: Macannya
2: ya.
0: Menyala, wow. Ya kan, ya kan.
2: Tak akui Bang Taichan jadi dekannya Auni itu rasu kediter ke Bang Taichan ini Uni.
0: Ya gimana lagi ya?
2: Iya, bakal tanya ke Bang Uni, cello bakal.

0: itu diputar terus kalau hari Senin, kalau Dinda yang siaran lagunya pasti ini Umi.
1: You will be my heart. You will be in my heart.
0: Nah itulah Umi, itu Umi nak tahu. Nyonya nampak di mata Umi, mau Umi baca. Kalau Bang Teca ni silik-silik sketek dah kan. Umi bacuan saya gitu. Iya, itu makanya. Jadi ini lagu kayaknya bagus sih. Jadi sekali seminggu kalau Dinda yang siaran dapat lagu ini Umi. Gak bosan kok, lagunya bagus banget. Kalau Umi gak percaya silakan Umi dengar nanti ya Umi ya.
1: Siap.
0: Ini lagunya Bang Taichan ini yang pertama, kedua apa yang ketiga ini?
1: Gini-gini, tadi genesisnya kan belum ketemu nih.
0: Yang siapa tuh?
1: Mbak Ayu, Uni Ayu.
0: Yang di Manis, Masohi. Maluku Tengah.
1: Kan, jadi kita putarkan lagu Bang ini dulu, Bang Mas Pur maksudnya.
0: Berarti Taichan di pertengahan nih kayaknya nih, di yang kedua ya.
1: Kalau nggak kedua, ketiga.
0: Oh gitu, gak tapi nggak apa-apa lah, 1, 2, 3 lagunya Bang Taichan dapat.
1: Yang penting diputar.
0: Jadi iya terdengar itu tuh lagu, ya udah alhamdulillah. 1, 2, 3 nggak penting bagi Bang Taichan.
1: Iya, yang penting lagu.
0: Karena di ya di sisi ini lagu Bang Taichan tuh keputar. Kita tahu kok lagunya itu gitu. Mau di 1, 2, 3 kayak gitulah. Salam buat yang udah gabung semuanya Uni.
1: Siap.
0: Nah, terus yang akan masuk, yang akan gabung disalamin juga itu tanpa terkecuali. Berarti sampai jam 23 ya Uni ya.
1: Iya betul.
0: Wah, konyo Uni spesialnya buat trio Macan Badung Sana Uni dan duo Love Song Uni. Oke Uni?
1: Iya, iya.
0: Iya, iya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bang Taichan. Pertahankan itu semangatnya ya Bang ya, pagi siang malam. Oke, kita langsung ke lagu dulu, Sis Gun dari Still Heart. Kak Ayu, Genesisnya ada banyak nih. Masuk ini, masuk lagu-lagunya banyak Genesis yang masuk ya. Tapi tadi yang Kak Ayu minta, nanti saya akan coba cek lagi ya. Mudah-mudahan Kak Ayu belum tidur, tetap setia di sini dulu.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
2: Halo RRI.
0: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram.

0: melalui telepon 0751 812 878 atau GSM 0811 66 66 975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam kembali untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Mulai dari Hanafi, Unco Dipo, Uncle Gazi, Bang Ali, kemudian Bu Irza Hanum, Bang Widira, ada Kak Ayu, ada Mas Pur, ada Bang Taichan juga. Di 812878 masih lagu-lagu mancanegara tahun 80 sampai 90-an. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam juga, Salita cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya?
0: Kabar baik, Kak Ika.
1: Alhamdulillah.
0: Kemana saja?
1: Pergi.
0: Kemana saja?
1: Baru pulang.
0: Oh, baru pulang. Dari mana? Dari ini ya, liburan ya?
1: Liburan.
0: Iya. Wah, kemana ya Kak liburnya?
1: Gak bisa dengar Radio Padang baru kemarin.
0: Oh gitu.
1: Saat baru 16 hari pergi.
0: Aduh, pantas lah ya tidak terdengar suaranya. Selamat datang kembali.
1: Kalau di rumah pasti lah, insya
0: Allah. Selamat datang kembali di Batipua.
1: Iya, selamat datang lagi.
0: Di Pro 1, selamat bergabung kembali Kak Ika.
1: Kami juga sama Kak Rika.
0: Kak Ika mau lagu yang mana? Kak Ika mau lagu yang mana?
1: Goodbye bisa gak?
0: Goodbye. Sebentar, kita coba cek dulu ininya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa. Tapi harus play masuk sih sebenarnya itu.
1: Allah.
0: Silakan salamnya Kak Ika.
1: Bisa ya?
0: Bisa.
1: Alhamdulillah. Salamnya buat Kak Ika, semoga semakin sukses, selalu dikasih Allah yang terbaik, dunia akhirat, dia melimpah berkah. Amin.
0: Amin ya Rabbal.
1: Seluruh RRI semuanya.
0: Ya.
1: Terus Bang Hanafi, Uncu Dipo, Uncle Gazi, Kak Meri, Kak Rahma. Pak Agus udah lama nggak ada kedengarannya.
0: Pak Agus ada kok.
1: Ada.
0: Kak Ika ada. Kan Kak Ika yang pergi liburan, Kak Ika yang terdengar suaranya.
1: Pak Agus. Terus yang udah gabung tadi yang mau gabung aja lah semuanya, Kak Rita.
0: Oke, baik.
1: Spesialnya buat Kak Rita, hati-hati pulangnya ya.
0: Iya siap. Terima kasih ya Kak Ika.
1: Bang Taichan.
0: Oh iya, Bang Taichan.
1: Taichan.
0: Kak Rahma juga.
1: Iya udah.
0: Oh, udah.
1: Rahmanya udah. Ibu Irza Hanum.
0: Oh, nah,
1: ya lupa. Irza Hanum itu penting.
0: Oh iya.
1: Pokoknya semua aja lah Kak Rita.
0: Oke, okay, baik.
1: Kak Rita. Semuanya makasih banyak ya Kak Rita.
0: Sama-sama Kak Ika, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika di Batipuah ya. Terima kasih sudah bergabung. Ternyata baru kembali jalan-jalan. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga.
0: Selamat
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rita. Berbagi rindu, berbagi memori lewat lagu.
0: Iya, Kak Rahma. Kak Rahma.
2: Dikejar telepon, tadi Kak Rita terima di WA.
0: Ah,
2: aduh, terpaksa.
0: Iya. Ganti-gantian gitu
2: tadi
0: loh.
2: Tadi udah 3 kali nyambung, 3 kali nyambung tadi.
0: Oh, yang ditelepon?
2: Baca WA, Kak Rita. Iya, ditelepon 3 kali nyambung tadi.
0: Oh, alah.
2: Ada yang terputus tadi itu kan? Habis itu kan nyambung tuh Rama itu.
0: Oh.
2: Yang terputus bukan Rama, yang terputus kan udah masuk dia habis itu kan?
0: Oh, kram. Oh, iya yang masuk tadi.
2: Dia terputus nomor Rama masuk. Enggak tahunya Karita terima di WA habis itu Bu Riza Hanum tadi kan.
0: Aduh. Terima kasih untuk bergabung
2: itu,
0: kembali.
2: Masuk lagi telepon. Ya kalau selagi bisa lewat telepon. Ini ya. Kalau WA ini karena Ika udah masuk bergabung di telepon ya, terpaksa di WA.
0: Karena nanti pasti WA yang terima ya.
2: Sehat Kak Rita?
0: Alhamdulillah sehat Kak Rama. Kak Rama sendiri dari suaranya
2: ya,
0: sehat nih.
2: Aduh. Semangat yang sehat
0: semangat
2: nih sekarang.
0: Yang
2: semangat. Kalau fisik nih agak kendor dikit nih.
0: Aduh.
2: Lagi kena terserang batuk.
0: Oh batuk.
2: Iya. Kalau semangat mah sehat banget.
0: Sehat
2: banget.
0: sehat selalu ya.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
2: Apalagi udah bisa gabung dengar suara Kak Rita ya. Suaranya Kak Rita ya jernih banget dia di WA.
0: Oh ya, alhamdulillah terimanya di sana berarti bersih ya.
2: Beda apa di ya? Diterima di telepon biasa beda.
0: Oh gitu. Gini. Tapi suara Kak Rama jelas kok di sini.
2: Jelas ya, alhamdulillah. Ada lagu ramai aja deh. Ode to my family, The Cranberries.
0: The Cranberries. Oke, ada.
2: Ode to my family.
0: Ada biasanya tuh. Silakan.
2: Ada emang masalahnya Rama sering minta.
0: Biasanya ada.
2: Rama yang paling sering minta itu lagi tuh. Ya kan kita lagi-lagi cinta, bukan lagi-lagi ya, selalu cinta keluarga, jadi ode to my family.
0: Yang ada family-familynya ya.
2: Iya itu syair atau sajak atau puisi apalah namanya buat keluarga gitu kan. Kata-kata indah semuanya doa.
0: Iya.
2: Kata-kata indah tuh doa ya. Ya kan kita pokoknya doa terbaik selalu buat keluarga besar Rahma di Batu Sangkar, saya selalu di perantauan Rahma Sister Siara dan Yami. Tak lupa buat Kak Rita, beserta keluarga, keluarga besarnya sehat selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Eh juga yang bergabung tadi itu pertama tadi siapa? Studio mana ya?
0: Yang pertama tadi bentar kita lihat catatan dulu. Enggak hafal soalnya.
2: Ya, durasi.
0: Bikin durasi ramah ada salah. Hanafi enggak apa-apa.
2: Iya,
0: Hanafi
2: deh buat Hanafi buat mama tercintanya. Dia ini juga sayang mamanya nih ya. Hanafi selalu deh sama mamanya. Ya. Buat Tanjudin di Minahasa selalu serta ayah dan kakak tercintanya. Buat Ika di Betipu yang barusan bergabung, salam sehat selalu serta keluarga. Buat Ibu Irza Hanum serta keluarga, salam sehat selalu. Buat Tedinda, buat Bang Aye, buat Diona, salam sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Pak Bukhari, Bang Cud Itanami, buat Bu Nur, buat Tedinda, buat Tedinda udah. Buat Diana, salam sehat selalu. Buat buat Bang Teddy, Bang Techan, buat Ai, buat Ayu Manise, buat Bu Ayu, buat Ade, buat Daniel, buat Rian. Pokoknya buat semua yang lagi monitor di malam ini, selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Spesial buat Kak Rita.
0: Terima kasih Kak Rahma.
2: Mega spesial buat Rahma Sisters. Buat apa Kak Rita?
0: Yara siapa namanya ya? Rahma Sisternya?
2: Yara dan Rahma Sisters, Yara dan Yami dan iya, dan termega sekali buat kencana kita mingsa selalu.
0: Oke, baik.
2: Oke, terima kasih Kak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rama yang ada di Batu Sangkar. Mudah-mudahan yang disalami Kak Rama tadi juga bergabung atau monitor malam hari ini di Ruang Rindu. Jadi nyambung lah salamnya kalau begitu. Oke, kita ke goodbye dulu dari Air Supply. Kemudian Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Oh iya, saya ke ini dulu. Ke ini lagunya sudah dicari tapi WhatsApp-nya belum dibaca. Ya, tadi berarti ada Kak Ika di Batipua. Kemudian juga ada Kak Rahma, ya. Kak Ika di Batipuah, Kak Rahma. Kemudian di WhatsApp nih, yang di WhatsApp dari DJ Daniyun atau Sheful Bahri di Ampang Alai Padang. Request lagunya I Wanna Dance With Somebody oleh Whitney Houston. Untuk Rita dan seluruh kru dan juga pendengar RRI Padang, khusus seluruh rekan-rekan memori alumni STM Payakumbuh, utamanya angkatan 1970 dan Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang angkatan 1975. Juga alumni, murid, guru, karyawan SMA 1 Pariaman tahun 1985 sampai 2010 dimanapun saat ini berada. Semoga sehat selalu dan selamat mendengarkan. Oke, habis itu berarti lagunya DJ Daniyun yang ini ya, setelah lagunya The Cranberries itu permintaan dari Kak Rahma. Jadi nanti saya akan balik lagi pendengar. Kita masih ada waktu, saat ini baru pukul 22 lewat mau 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Silakan ditelepon nanti ataupun di WhatsApp 0811 66 66 975.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Ayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
0: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
0: Iya deh mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
4: Kamu anak perempuan, kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
5: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
6: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
5: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita saat ini di pukul 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Sayang sekali karena memang keterbatasan waktu kita ya pendengar. Jadi saya tidak bisa terima kembali di telepon ataupun di WhatsApp. Tapi selamat malam juga untuk Kak Mary yang ada di Bekasi. Apa kabar Kak Mary? Mudah-mudahan malam hari ini juga monitor. Kemudian ada Bu Anwar, selamat malam kembali. Belum ya, Bu Anwar belum mengucapkan selamat malam. Selamat malam gitu maksudnya. Kemudian siapa lagi ya, pokoknya semua-semua yang sering monitor di Pro 1 RRI Padang, khususnya di Ruang Rindu. Ada Ade Drupu Basu, ada Fitro juga, pokoknya semua-semua. Kemudian Kak Diana juga, selamat malam, tidak muncul malam hari ini ya. Siapa lagi ya, pokoknya yang ada di Padang Pariaman juga. Oh iya, yang Kak Ulan juga, apa kabar? Kemudian Ajo Uniang, Uniang Ajo, semua-semuanya, salam kompak selalu. DJ dan Uniyun, I Wanna Dance With Somebody dari Whitney Houston. Ini menjadi lagu terakhir kita dalam Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih kembali untuk Hanafi di Rembodata, Runci Dipo di Solo, Angkel Gazi di Batu Sangkar, Bang Ali di Bodasi Mawang, Bu Irsa Hanum di Parapisang, Bang Widira di Marapalam, Kak Ayu di Maluku, Mas Pur di Gunung Talang, Bang Taichan di Rawang, kemudian Kak Ica di Kak Ika di Batipuah, Kak Rama di Batu Sangkar, ada DJ dan Yun, kemudian di Ampang, serta siapa lagi ya? Punya semua-semuanya, salam kompak selalu. Mohon maaf yang belum bisa diterima lewat 812878 malam hari ini. Salam kompak selalu. Jangan kemana-mana dulu karena satu jam ke depan saya masih temani dengan rangkaian hiburan, informasi-informasi dan program menarik lainnya. Tetap di sini ya pendengar di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda tetap setia di sini di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk satu jam ke depan seperti yang saya sampaikan, saya masih temani Anda dengan hiburan serta beberapa informasi. Setelah dari Ruang Rindu tadi, kita akan bersama kembali dalam rangkaian hiburan, tapi kita awali dengan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan, semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, hari ini 1 Juni bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gubernur, apa kabar? Selamat malam untuk yang saat ini berada di tempat-tempat tugas ya. Walaupun sudah malam, ada yang dinas malam, yang di toko, di kedai. Mungkin memang malam hari ya baru mulai usahanya. Mudah-mudahan laris manis pendengar yang mungkin mencari kuliner malam-malam seperti ini. Banyak sekali tempat-tempat yang menghadirkan makanan-makanan enak ya di Kota Padang atau mungkin di juga di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Tetap bersama kami pendengar karena saya masih akan hadirkan informasi-informasi lain. Anda bisa baca juga pada portal berita kami rri.co.id.

0: pinter anak mama.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan menjadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosat Radio Republik Indonesia Padang, berdengar dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk Anda yang saat ini berada di perjalanan, baik yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, atau yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, atau di mana saja saat ini Anda bisa dengarkan siaran kami. Karena bisa monitor lewat streaming di rri.co.id ya, kemudian melalui aplikasi RRI Digital, atau yang ada di Padang, Kabupaten Kota Sumatera Barat, itu bisa monitor melalui pemancar relay kami yang ada di kota Anda atau di kabupaten kota Anda. Agar mudah-mudahan tidak mengantuk ya, karena perjalanan di malam hari itu banyak jadi pilihan, apalagi kalau perjalanannya cukup jauh ya, itu biasanya ada yang berangkat malam. Mudah-mudahan tidak mengantuk dan bisa mengatur bagaimana saat-saat beristirahat yang tepat untuk Anda. Yang pasti kalau Anda lelah, kalau memang sudah sangat mengantuk, usahakan bisa sejenak beristirahat di tempat yang aman. Ayo berdengar, kita dengarkan dulu beberapa informasi berikut sebelum nanti kembali ke hiburan.
1: Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipergunakan dan dipelajari oleh banyak negara di dunia. Pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan lebih dari 7.600 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Berikut fakta-fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia dipelajari di 56 negara. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam sejak tahun 2007. Dan yang ketiga, keunikan ejaan angka. Bahasa Indonesia memiliki keunikan ejaan angka, yaitu setiap angka atau bukan bilangan yang mempunyai huruf awal yang sama akan berjumlah 10 apabila ditambahkan. Misalnya, angka 1 dan 9 yang sama-sama berhuruf depan S, bila dijumlahkan menjadi 10. Begitu juga dengan angka 4 dan 6 yang berhuruf depan E, bila dijumlahkan juga 10.

0: pernah mendengar istilah mikroslip? Mikroslip merupakan salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu diwaspadai saat berkendara. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan dan rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Melansir WebMD, mikroslip adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami mikroslip kerap tidak menyadarinya. Dikutip dari beberapa sumber, Anda kemungkinan mengalami mikroslip apabila tiba-tiba kaget atau terbangun oleh sentakan tubuh dan kepala. Tidak menyadari apa yang baru terjadi padahal tidak sedang melamun. Menguap terus-menerus, kelopak mata sangat berat, mata berkedip berlebihan. Tiba-tiba susah memproses informasi atau bingung ketika diajak berkomunikasi, serta arah kemudi tanpa disadari keluar dari jalur. Mikroslip saat berkendara sangat berbahaya bagi pengemudi dan mengancam keselamatan penumpang. Pasalnya, ketika mata terpejam selama 3 detik dan kendaraan melaju dengan kecepatan 96 km per jam, kendaraan bisa keluar jalur sampai nyaris 100 meter. Untuk menghindari bahaya mikroslip, sebaiknya pastikan kondisi Anda benar-benar baik, sehat, dan tidak mengantuk ketika berkendara.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Untuk saat ini sudah pukul 23 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Aduh, yang sudah mengantuk ya pendengar, karena memang sudah larut malam. Apalagi Anda yang berada di daerah timur, yang saat ini mungkin monitor juga Pro 1 RA di Padang, mungkin sudah ingin beristirahat. Tidak ada salahnya dicek lagi segala sesuatu terkait dengan keamanan sekitar rumah Anda. Ya, kemudian juga api misalnya, kompor ya, kemudian hal lain yang membuat suasana tidur nanti bisa terganggu. Jadi harap dilihat-lihat, dicek-cek lagi pendengar. Oke, yang belum tidur nih, apa kabar? Yang belum mengantuk sama sekali, karena memang ada di antara kita itu yang tidur lebih awal tadi. Nah, jam-jam segini biasanya ada yang bangun nih. Iya deh. Mungkin lanjutkan aktivitas Anda, untuk yang beraktivitas besok sudah dipersiapkan, mudah-mudahan segala sesuatu terkait dengan kelancaran tugas, pekerjaan besok, yang ke sekolah, mungkin ya yang ke kampus, dan pekerjaan-pekerjaan rutin lainnya, mudah-mudahan semuanya sudah dipersiapkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
4: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sekejap.

kini telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan

kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Dari Sudirman 12, Padang Perengar. Dengan demikian tuntas pula kebersamaan kita untuk hari ini, hari Senin, tanggal 1 Juni tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Pendengar, untuk kesempatan edisi kali ini Selasa 2 Juni 2026, selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap berdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Padang pagi ini.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Pendengar, saya akan temani Anda hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dalam Padang Pagi ini. Kami informasikan pendengar untuk Anda pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk untuk waktu subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk Anda pendengar kaum muslimin muslimat Kota Padang, alangkah baiknya pagi hari ini sebelum memulai kegiatan ataupun aktivitas, Anda bisa menunaikan ibadah sholat subuh terlebih dahulu ya. Baik pendengar, sekarang kita sudah ada dalam program Mutiara Pagi, temani Anda hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar pukul 5 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, kita akan ada dalam dialog tanya jawab program Mutiara Pagi. Nanti Anda bisa ikut bergabung bersama kami. Pendengar silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811-666-975. Pendengar, nanti kita akan bersama dengan Profesor Dr. Haji Rusdia MLC MAG, Guru Besar UIN Imam Bonjol, STPIK Sumatera Barat, dan juga dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Akan membahas seputar penerapan Haji Mabrur ya. Setelahnya, pendengar, tepat pukul 6 nanti akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Selanjutnya, kami akan update informasi pagi hari ini, pendengar, hingga tepat pukul 7 nanti kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk update informasi seputar hal yang tentu bisa jadi Anda jadikan referensi ya untuk data-data ataupun juga untuk pengetahuan literasi informasi Anda, pendengar, tepat pukul 7 hingga 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan ada dalam program Pro Satu Lintas dan Cuaca. Pendengar, kami akan update informasi perkiraan cuaca sekaligus juga beberapa daerah di Kota Padang, pendengar, yang nanti akan dilaporkan oleh petugas kepolisian dari Ditlantas Polda Sumatera Barat ya, untuk update gambaran arus lalu lintas. Setelahnya nanti kita akan masuk, pendengar, dalam program Padang Menyapa untuk Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelahnya pukul 9 hingga pukul 10 kembali saya akan update informasi untuk Anda dari ragam informasi apapun ya yang kiranya tentu bisa jadi hal yang berguna ataupun juga bisa jadi referensi Anda untuk nantinya

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayarkan utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

makna di balik akad nikah? Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Mutiara Pagi.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Okter bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, kita sekarang sudah ada dalam program Dialog Tanya Jawab Mutiara Pagi. Pendengar, kali ini bahasan kita yaitu seputar menerapkan haji mabrur. Kami informasikan pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811-66-66-975. Ya, kalau begitu saya akan sapa juga perkenalkan terlebih dahulu pendengar untuk Anda. Narasumber kita, Ustadz kita sudah bersama saya melalui Zoom, ini dia, ada Ustadz Profesor Dr. Haji Rusdi AMLCMAG, Guru Besar UIN Imam Bonjol, Staipik Sumatera Barat, dan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Sudah bersama kami melalui Zoom, selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Tito.
2: Selamat pagi, kabar baik, sehat Ustadz?
4: Alhamdulillah, baik-baik ya.
2: Alhamdulillah. Ustadz, pagi hari ini bahasan kita yaitu menerapkan haji mabrur ya Ustadz?
4: Ya, insya Allah. Ya.
2: Oke, baik pregar, sekali lagi kami informasikan untuk Anda setelah paparan dari Ustadz kita. Anda bisa ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811-66-66-975. Mengawali jumpa kita kali ini dalam program Mutiara Pagi, saya ingin Ustadz kita, pendengar, bisa menjelaskan dulu ya, ataupun juga memaparkan seputar bahasan kita ini, yaitu menerapkan haji mabrur. Silakan Ustadz.
4: Baik, terima kasih Cicu.
2: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Ladzi Ahyana Ba'dama Amatana Wa Ilaihi Nusyur Amma Ba'd. Qala Allah Ta'ala Fil Qur'an Al-Karim A'udzu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Fihi Ayatum Bayinatum Maqamu Ibrahim وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudara, para pendengar dan pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perjumpaan kita pagi ini saya awali dengan membacakan firman Allah dan surah Ali Imran ayat 97. Di situ ada yang berkenaan dengan ibadah haji. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak Allah, kewajiban manusia melakukan ibadah haji, yaitu bagi orang yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Saudara-saudara sekalian, jadi kewajiban haji adalah kewajiban sekali seumur hidup. Ini wajibnya ini bagi yang punya istita'ah, bagi yang punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, yang didambakan mereka adalah haji yang mabrur. Rasulullah SAW memberikan statement penyataan, Al-hajjul mabruru laisalahu jaza'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas diberikan kepadanya kecuali surga. Nah, ini yang dilambangkan oleh setiap orang yang melakukan haji ke Baitullah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang haji yang mabrur, ada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana pelaksanaan haji itu? Yaitu haji yang mabrur, haji yang sesuai pelaksanaannya dengan tuntunan dan tuntutan agama. Antara lain misalnya, kita menyempurnakan rukun dan syarat, rukun dan wajib haji. Nah, rukun dan wajib haji itu kita laksanakan di sana sewaktu melaksanakan ibadah haji. Antara lain misalnya, rukun haji itu tawaf. Nah, tawaf di sekeliling Ka'bah 7 kali putaran. Begitu juga melakukan sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali putaran juga. Itu adalah rukun haji, tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang puncaknya adalah Arafah, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, haji itu Arafah. Saudara-saudara sekalian, kemudian ada wajib haji misalnya, bermalam di Mina, wajib haji. Melontar jumrah, ya, melontar jumrah. Jumrah itu ada 3. Ula, Wusta, dan Aqabah. Tanggal 10 Zulhijjah itu 1 jumrah yang dilempar, yaitu jumrah Aqabah. Tanggal 11, 12, dan 13, 3 jumrah. Ula, Wusta, dan Aqabah. Kalau saudara-saudara lakukan semuanya itu dengan baik, yaitu rukun haji dan wajib haji, ini tentu akan mendapatkan haji yang mabrur. Nah, seperti yang diungkapkan Rasulullah itu, Al-hajjul mabruru laisalahu jaza'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang diberikan, yang pantas diberikan kepadanya kecuali surga. Saudara-saudara sekalian, setelah melakukan haji dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, maka ada hal yang kedua yang kita bicarakan pada pagi hari ini, bagaimana menerapkan haji yang mabrur itu. Rupanya haji yang mabrur itu, seorang haji yang hajinya mabrur, tidak hanya untuk kepentingan dirinya, tapi juga ada untuk kepentingan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mal hajjul mabrur?" Nah, ini pertanyaan sahabat nih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, mal hajjul mabrur?" Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu haji yang mabrur? Qal, Rasul menjawab, "It'amu ta'am wa ifsa'u salam." Ada dua. Pertama, it'amu ta'am, memberikan makanan. Ah, ini manfaatnya untuk masyarakat, yaitu mau memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Mau memberikan makanan, artinya memberikan pertolongan, melapangkan orang yang berada di dalam kesempitan, memberikan solusi terhadap orang yang melalui mengalami kesulitan. Ini it'amu ta'am, memberikan air kepada orang yang kehausan. Ini it'amu ta'am. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, wa ifsa'us salam, menyebarkan salam. Apa yang disebarkan? Pertama, tentu ucapannya. Kita memberikan ucapan-ucapan yang mendatangkan keselamatan. Bertemu, kita ucapkan assalamualaikum. Ya. Ini bagian daripada hak muslim terhadap muslim lain. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim terhadap muslim lain ada lima, ada enam. Apa yang pertama? Iza laqitahu fasallim alaihi. Bila engkau bertemu dengan saudaramu yang muslim itu, ucapkan salam. Ah, ini salam. Assalamualaikum. Itu ucapan salam dijawab oleh yang menerima salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sempurna jawaban. Ini ifsa'us salam dengan ucapan. Ucapan yang baik. Dan memang ini identitas muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kata-kata baik. Kata-kata yang baik itu kata-kata yang mengandung keselamatan, menenangkan dan menenteram hati orang yang menerima ucapan. Ifsa'us salam. Kemudian saudara-saudara sekalian, sejalan dengan itu juga Rasulullah menyampaikan dalam kesempatan lain, di samping al-hajjul mabrur itu adalah it'amu ta'am wa ifsa'us salam, juga tayyibul kalam, ucapannya ucapan yang baik. Nah, yang tadi kita sebutkan, man kana yu'minu billahi wa bil akhir wal yakul khairan aw yasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kata-kata baik. Aw yasmut, atau diam. Kalau tidak muncul dari ucapannya kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang menenteramkan, tidak menyinggung perasaan orang, ah, lebih baik diam. Saudara-saudara sekalian, hari ini saudara-saudara kita telah mulai yang melakukan ibadah haji kemarin, telah mulai berdatangan kembali ke tanah air. Mudah-mudahan mereka menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur yang kita katakan tadi, haji yang diterima, haji yang baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuktikan dengan praktek. Apa prakteknya? It'am ta'am, memberikan solusi, memberikan makanan kepada yang memerlukan, dan ifsa'us salam, menyebarkan keselamatan, dan tayyibul kalam, ucapan-ucapan yang baik. Demikian sebagai pengantar, mari kita diskusikan topik yang kita angkat dalam ini, menerapkan haji yang mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi penjelasan atau paparan dari narasumber kita, Ustadz kita ada Profesor Dr. Haji Rusdi LCMAG, Guru Besar UIN Imam Bonjol dari STPIK Sumatera Barat, juga dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, pendengar, kita coba sapa penelpon berikut ini dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Udah dan Ustaz Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rizki. Dari Intudi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sini, Pak.
2: Iya, waalaikumsalam.
5: Apa temanya tadi? Udah dan Ustaz.
2: Tema kita menerapkan haji mabrur. Silakan, Unci.
5: Ya. Gimana itu ya? Kita bisa, kalau kita kan pergi haji itu nggak mudah, menunggunya lama, biayanya nggak mudah, gimana itu supaya bisa tercapai harapan dan keinginan kita dari sebelum sampai sesudah di tanah suci bisa jadi haji yang mabrur. Terus itu bisa kita terapkan dari kita pergi haji sampai selama-lamanya gitu, untuk kehidupan kita itu berubah, hidup kita menjadi lebih baik, menjadi tingkat iman kita lebih baik, itu lebih tinggi kepada Allah. Itu itulah pertanyaan saya, sudah jelas, sudah ada Ustaz?
2: Sudah cukup jelas, Uncu.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ustaz Budi.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
4: Baik, terima kasih. Mencuri po di 6 suku kota Madinah Solo. Memang haji itu adalah ibadah yang memerlukan biaya yang banyak dan kesiapan mental serta kesehatan jasmani dan rohani. Tadi disebut dengan istita'ah. Walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Punya kemampuan untuk melakukan perjalanan. Nah, kemampuan ini pertama dari segi fisik dulu. Sehat jasmani dan rohani. Kemudian dari segi biaya. Biaya ONH. Kemudian biaya yang dia tinggalkan, orang-orang yang dia tinggalkan yang masih dalam tanggungannya. Nah, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan kesiapan itu, kesiapan mental. Karena memang perjalanan itu perjalanan yang jauh, melelahkan, dan banyak tantangan-tantangan. Nah, di antara tantangan itu perlu kita hadapi dengan penuh kesabaran. Jadi sabar. Nah, lalu setiap rukun dan wajib haji itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ini tentu sesuai dengan petunjuk-petunjuk dalam keadaan dulu dalam situasi manasik haji ya, sebelum berangkat. Itu kan ada latihan ibadah haji yang disebut dengan manasik. Lakukan itu. Nah, kemudian yang sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, Judi Paul, bagaimana menerapkan nilai-nilai haji yang mabrur. Seorang haji yang disebut haji yang mabrur adalah menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan yang baik di dalam masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat dia menjadi promotor. Dalam apa? Pertama tadi disebut dengan it'amut ta'am, peduli kepada orang-orang yang tidak berpunya. Nah, ini orang kelaparan, orang yang tidak cukup makanannya, tidak cukup gizinya, dia berikan bantuan. Ini namanya it'amut ta'am. Dia tidak orang pelit, tidak pelit dia. Nah, tapi dia orang yang pemurah, menjadi orang yang pemurah. Yang kedua, ifsa'us salam, menebarkan salam. Nah, dua penebarkan salam itu. Pertama, dengan ucapan. Ya, dengan ucapan yang menyenangkan. Ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang memberikan semangat, stimulus kepada orang untuk beribadah misalnya. Nah, ini ucapan-ucapan yang baik. Ifsa'us salam. Kemudian juga, ifsa'us salam itu dalam bentuk perbuatan nyata. Kita berikan keselamatan kepada orang. Tidak mendatangkan kerusuhan kepada orang lain, tapi mendatangkan keselamatan, mendatangkan ketentraman, mendatangkan hal-hal yang sifat positif terhadap orang lain, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Itu yang kemudian yang kita sebut dengan ifsa'us salam, ya. Kemudian yang terakhir yang kita sebut dengan taibul kalam, ya. Taibul kalam yaitu kalimat-kalimat yang baik. Dia ucapkan itu adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang tadi kita sebut tidak menyinggung perasaan orang. Nah, kalau ini kita lakukan, orang yang melakukan ibadah haji itu betul-betul menjaga hablum minallah, bagaimana hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjaga hablum minannas, menjaga hubungannya yang baik dengan manusia, sehingga dia itu menjadi orang yang bermanfaat, ya. Menjadi orang yang berguna di dalam tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat di antara mereka kepada orang lain. Tentu juga di dalam pelaksanaan ajaran agama, seperti salat, puasa, zakat, dan yang hal-hal lain yang berkaitan dengan agama, haji yang mabrur itu merupakan suri tauladan yang baik. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, dia juga berupaya untuk menjadi suri tauladan, ikutan yang baik dari masyarakat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu untukmu hai umat Islam ada contoh teladan yang baik. Ini juga diupayakan pelaksanaannya oleh al-hajjul mabrur, orang yang hajinya haji yang mabrur. Nah, demikian Tito untuk pendengar setia kita Ucu Depo di Enam Suku Kota Solo. Terima kasih.
2: Iya. Baik, Ustaz, kita coba sapa penelpon lagi, Ustaz. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Pagi Tito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur di Simpang Gia, ya, silakan Ibu Nur.
6: Ini yang mau saya tanyakan sama Pak Ustaz. Misalnya nah, orang itu kakak beradik, jadi dan yang kakaknya udah sering nilai haji beberapa kali, dan 5 kali ya sama istri, dan anak-anaknya udah haji semuanya kan, anaknya ada berapa orang, 7 orang. Tapi adiknya sendiri, adik di bawah dia sendiri, tidak pernah diajaknya. Tapi kalau dia seringkali, kita berapa kali ngaji kan, yang kakaknya, adiknya tidak pernah diajak. Terus satu lagi, Pak Ustaz, saya dengar-dengar kan ada itu di, pokoknya ada orang ngaji, tapi dia ngajinya itu tidak baca bismillah, cuma a'udzubillah aja bacanya, itu langsung dia baca Al-Quran. Itu sah bacaannya sebagaimana itu, Pak Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih Pak Rusdi dan juga Mas Tito, ya Mas Tito.
2: Iya, baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, silakan Ustaz.
4: Ya, Bu Nur di Simpang Gia. Untuk yang pertama, tentu kita usulkan ini. Ya. Kita usulkan kepada yang bersangkutan juga dapat membawa adiknya itu ya. Karena dia sudah kelebihan itu ya. Anaknya sudah berapa kali ya. Dia sendiri sudah berapa kali. Dia punya kemampuan istita'ah. Akan lebih baik ya. Diberikan juga kemampuan, diberikan juga kesempatan kepada adiknya, adik kandung misalnya. Itu kan bagus ya. Tapi itu tidak kewajiban dia kan. Tapi itu adalah hal yang positif. Nah, mungkin ini bagian juga daripada it'amu ta'am itu ya. Memberi makanan. dan sekarang tidak makan dalam bentuk makanan yang kita makan, tapi dalam bentuk ibadah haji. Itu kan lebih bagus. Nah, lebih bagus. Saya mendukung itu pendapat Bu Nur ya. Mudah-mudahan para pendengar kita ini juga begitu dapat memberi menyebarkan keselamatan itu kepada orang lain, tidak hanya kepada diri kita dan keluarga, tapi juga kepada orang lain. Itu bagian daripada albir kebaikan ya, kebaikan yang dapat kita lakukan. Dan itu juga berdampak positif juga kepada kita yang memberikan. Kita melaksanakan menghajikan orang lain, tentu kita juga mendapatkan apa yang didapat oleh orang yang melakukan ibadah haji itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang di dalam Al-Quran itu dikatakan, "Wa idza qara'tum al-Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim." Jadi oleh sebab itu, kalau dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim langsung baca Al-Quran, itu dasarnya memang ada ya. "Wa idza qara'tum al-Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim." Bila engkau membaca Al-Quran, bila kamu membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi akan lebih baik kalau sesudah itu a'udzubillah sudah ta'awuz, baca bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu bagus. Ya. Nah, tapi kalau dia membaca fa'iz baiza qara'tum al-Quran fasta'iz billah saja, hanya berta'awuz saja dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu dia baca ayat zalikal kitab alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin dan seterusnya, itu juga tidak apa-apa karena memang ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Tentu kita ingin lebih sempurna sama dengan dengan basmalah ya, atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu respon kita, jawaban kita untuk Bu Nur di Simpang Gia. Terima kasih Bu Nur.
2: Iya. Baik. Peringat untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, kita coba bergeser ke WhatsApp. Ada peringat kita, ini Ustadz yang ikut bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Aneva dari Lubuk Selasih ingin bertanya Ustadz. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam terhadap seseorang yang sudah menunaikan ibadah haji 2 kali tetapi masih kurang peduli terhadap kesulitan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya? Kemudian yang kedua, jika masyarakat belum merasakan dampak positif dari seseorang yang telah berhaji, baik dalam akhlak, kepedulian sosial maupun keteladanannya, pertanyaan apa yang perlu kita renungkan bersama tentang makna sejati dari haji mabrur dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat? Terima kasih, silakan Ustaz.
4: Terima kasih Rani Enepa di Lubuk Selasih.
2: Iya.
4: Ya, ini dua pertanyaan ini sebenarnya satu ya.
2: Iya.
4: Pertama, bagaimana kita melihat orang yang telah melakukan ibadah haji bahkan marat berulang-ulang tapi tidak punya kepedulian sosial. Tidak mampu kita melakukan uswatun hasanah terhadap dia. Dia belum bisa dijadikan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di dalam masyarakat. Nah, ini tentu kita berikan saran ya. Kalau dibandingkan dengan hadis ini, mungkin perlu ditingkatkan ya. Perlu ditingkatkan. Kita tidak mengatakan hajinya batal ya, tidak katakan itu, tapi adalah perlu kita tingkatkan kepedulian sosialnya. Nah, jadi ini kepedulian sosialnya perlu kita tingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan kepedulian sosialnya? Kita berikan tausiah ya. Kita berikan sinyal-sinyal yang baik, tentu dengan penyampaian yang baik pula. Nah, ini kita sampaikan kepadanya hal-hal yang positif, tentu dengan penyampaian yang baik. Sebab kita mengajak orang kepada yang baik itu tentu dengan jalan yang baik pula. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini dalam surah An-Nahl ayat 125. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan penuh bijaksana. Nah, ini bijaksana. Ya. Kemudian juga memberikan pelajaran-pelajaran yang baik. Dan yang kedua, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialoglah dengan mereka dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik itu? Yaitu bitaqdimil adillati wal barahin. Dengan mengemukakan dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang mendukung. Nah, ini kita lakukan. Jadi, mungkin caranya bermacam-macam. Ya. Mungkin bisa lewat pertanyaan kepada dia. Ada orang berpendapat, Pak, Pak Haji misalnya kan. Haji Mabrur itu tidak hanya dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan rukun dan syarat, rukun dan wajibnya, tetapi juga kabarnya juga di ketika kembali juga kita bertanya kepada dia. Mudah-mudahan dengan itu memberikan, mengingatkan dia. Sebab kita ini perlu mengingatkan saudara kita. Kadang-kadang saudara kita lupa, kita ingatkan. Dan ini merupakan amal saleh bagi kita. Jadi bagi Rani Anifat, sampaikanlah dengan bijaksana. Ya, mudah-mudahan itu akan menjadi solusi juga bagi bersangkutan untuk mengevaluasi diri. Nah, demikian jawaban kita, Tito, untuk Rani Anifat di Lubuk Selasih.
2: Oke.
4: Okay. Ya, terima kasih.
2: Baik. Ustadz, karena waktu juga yang membatasi kita, Ustadz bisa sampaikan kesimpulan ataupun juga poin-poin dari bahasan kita ini, Ustadz, untuk closing statement-nya, silakan Ustadz.
4: Baik, terima kasih Cito. Sebagai closing statement dari kajian kita pada pagi hari ini, mutiara yang kita angkat, yaitu yang berhubung dengan penerapan Haji yang Mabrur. Pertama, Haji yang Mabrur itu diperoleh secara syar'inya di Mekah, yaitu dengan menyempurnakan rukun dan wajib haji. Nah, rukun, segala rukunnya dan segala wajib haji itu perlu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian hasilnya, penerapannya itu dapat dilakukan di tempat kita masing-masing. Sehingga seorang yang meraih haji yang mabrur adalah orang yang dapat dijadikan suri tauladan. Orang yang dapat jadikan uswatun hasanah di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal apa? Secara eksplisit tadi disampaikan. Pertama, memberikan makanan kepada orang lain. Artinya memberikan pertolongan kepada orang lain. Itu yang saya sebut dengan it'amu ta'am. Memberikan konsumsi misalnya kepada orang lain. Kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, ifsa'us salam. Ya, menebarkan salam. Salam lewat ucapan, dan salam lewat perbuatan. Dan yang ketiga, taibul kalam, ucapan-ucapan yang baik. Nah, mudah-mudahan haji yang mabrur ini tidak hanya bermanfaat untuk yang bersangkutan, sebab balasannya adalah surga, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat luas. Dengan ada manfaatnya, tentu lebih dan kurang banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri program Mutiara Pagi kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, bahasan kita yaitu menerapkan haji mabrur dengan narasumber kita, pendengar, ada Ustadz Profesor Dr. Haji Rusdi AMLCMAG, Guru Besar UIN Imam Bonjol, STAIPIK Sumatera Barat, dan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut bergabung, baik itu melalui WhatsApp ataupun juga melalui telepon kita, pendengar, di 812878. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah memonitor, memantau siaran kita di frekuensi 95,9 MHz ataupun juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube kami di RRI Pro Satu Padang. Kami akhiri Mutiara Pagi kali ini, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
2: Prosatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kita bangsa Indonesia ini memang harus miliki tata krama, miliki nilai-nilai budaya. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, perbedaan bukan untuk dikonfrontasikan, tapi perbedaan itulah untuk diketahui dan difahami. Berusahalah mencari nilai-nilai yang menyatukan kita.
3: Alhamdulillah, informasi terakhir dengan Ketua DPRD kita Pak Dirmayanto, alhamdulillah jemaah kita sehat dan selesai menyelenggarakan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan siap-siap untuk kembali ke tanah air.
4: Olahraga adalah sarana pemersatu dan pembentuk karakter generasi muda yang tangguh. Selamat bertanding kepada seluruh tim di Proktas PFC Cup 1 2006.
1: Sari Berita. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi ajak masyarakat rawat semangat persatuan bangsa. Ekonomi syariah Sumatera Barat diprediksi terus tumbuh didukung kinerja perbankan yang melesat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Tito Oktri. Masyarakat diingatkan untuk terus menjaga semangat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Perbedaan yang ada hendaknya menjadi kekuatan untuk memperkokoh kebersamaan, bukan menjadi sumber perpecahan.
5: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi di Padang kemarin mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, Mahyildi menyoroti masih adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya membenturkan perbedaan di tengah masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta menyikapi berbagai perbedaan secara bijaksana dan tidak mudah terprovokasi. Mahyildi mengatakan, bangsa Indonesia memiliki nilai budaya dan tata krama yang menjunjung tinggi kemanusiaan serta peradaban. Nilai tersebut tercermin dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Juga sekarang ini kita dengar dan masih segar dalam ingatan kita adanya pribadi-pribadi dan oknum-oknum tertentu yang mencoba membenturkan perbedaan-perbedaan yang ada di tengah kehidupan berbangsa bernegara kita. Maka oleh itu, hal ini perlu kita arifi, perlu kita sadari bahwasanya kita bangsa Indonesia ini memang harus miliki tata krama, miliki nilai-nilai budaya. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, perbedaan bukan untuk dikonfrontasikan, tapi perbedaan itulah untuk diketahui dan difahami. Berusahalah mencari nilai-nilai yang menyatukan kita. Berusahalah dan berupayalah bagaimana makin banyak hal-hal yang akan bisa menyamakan dan menyatukan kita.
5: Ia mengingatkan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan latar belakang merupakan kenyataan yang harus diterima sebagai anugerah. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih banyak mencari nilai-nilai yang dapat memperkuat persatuan dibanding memperbesar perbedaan. Mahyildi menegaskan, Pancasila merupakan pemersatu bangsa yang harus terus dijunjung tinggi oleh seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk merawat semangat persatuan serta mendukung penegakan aturan yang berlaku agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap harmonis dan kondusif. Widi Dwi Putrilia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solo mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sekaligus landasan pembangunan menuju Kabupaten Solo yang lebih maju dan berdaya saing. Hal tersebut disampaikan pada peringatan Hari Lahir Pancasila berikut ini.
6: Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, kemarin mengatakan bahwa hari lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat persatuan dan kebersamaan di tengah berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat. John Firman Pandu menyampaikan, Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dinilai tetap relevan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial maupun arah pembangunan.
7: Oleh karena itu, saya mengajak terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideology. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan dinding di kantor atau teks di dalam buku sejarah. Selama Indonesia masih mengalir dalam tubuh Pancasila, akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa Republik yang kita cintai.
6: John Firman Pandu juga mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Solo untuk tidak hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam tindakan nyata sehari-hari. Menurutnya, sikap saling menghormati, toleransi, dan kepedulian sosial merupakan bentuk nyata pengamalan nilai Pancasila. John Firman Pandu menambahkan, pemerintah Kabupaten Solo berkomitmen menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam setiap langkah pengabdian dan pelaksanaan program pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Bobby Febrian Anda melaporkan.
1: Pendengar, memperingati hari lahirnya Pancasila, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar upacara bendera. Upacara dipusatkan di halaman kantor Bupati Padang Pariaman kemarin.
8: Upacara memperingati hari lahirnya Pancasila ke-81 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia tersebut diikuti seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz langsung bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Suara kepada RRI kemarin mengatakan, dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila tersebut, masyarakat di Padang Pariaman sangat menghargai nilai-nilai Pancasila dengan memperkuat toleransi antar umat beragama, keberagaman, saling bahu-membahu dalam mewujudkan pembangunan di Padang Pariaman. Bersinergi antara pemerintah daerah bersama pengambil kepentingan, wali nagari, dan pemangku adat.
9: Tentunya di Padang Pariaman kita sangat menghormati nilai-nilai Pancasila. Yang pertama tentunya adanya keberagaman, kemudian toleransi yang ada di Padang Pariaman supaya terjaga rukunan umat beragama. Yang kedua, kita saling bergotong royong dalam pembangunan di Padang Pariaman, saling bersinergi antara pemerintah daerah, kemudian pemangku kepentingan baik di nagari atau di pemangku adat. Tentunya ini tidak bisa terlepas dalam pembangunan negara. Kemudian yang terakhir, kita tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat apabila ada aspirasi masyarakat, kemudian ada partisipasi masyarakat. Tentu kita berharap ke depannya musyawarah mufakat sebagai jalan utama dalam pembangunan di Padang Pariaman.
8: Selain itu dijelaskan Sekda Padang Pariaman, Bupati juga menekankan pentingnya menjaga persatuan, menegakkan keadilan sosial melalui kebijakan publik, serta menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam keseharian masyarakat. Armen Ramli melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Sumatera Barat optimis ekonomi dan keuangan syariah di daerah ini akan terus tumbuh. Optimisme tersebut didukung kinerja positif perbankan syariah yang mencatatkan pertumbuhan aset pembiayaan dan juga penghimpunan dana masyarakat. Berikut pendengar laporan Dodik Setio.
10: Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS Sumatera Barat memperkirakan ekonomi dan keuangan syariah di provinsi ini akan terus tumbuh. Wakil Direktur KDEKS Sumatera Barat, Muhammad Sobri pada RRI di Padang kemarin mengatakan, perkembangan positif keuangan syariah terlihat dari pertumbuhan perbankan syariah mulai dari aset, penghimpunan dana hingga penyaluran pembiayaan. Menurut Sobri, pertumbuhan dimaksud didukung oleh penerapan falsafah adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Kemudian sangat didukung kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong migrasi aparatur sipil negara dari penggunaan perbankan konvensional menuju syariah. Ditambah lagi masifnya sosialisasi tentang perbankan syariah.
11: Juga dikuatkan oleh banyaknya literasi yang muncul, terus juga menjadi target dari kabupaten kota yang sudah pindah total rekeningnya itu Sumbar, ke syariah ya, Agam, Kota Pariaman, Kota Solo, dan dalam proses nunggu surat keputusan dari Menteri Tanah Datar. Jadi ribuan ASN itu sudah menggunakan rekening syariah. Ini juga salah satu pemicu, ini yang luar biasa juga sekarang.
10: Berdasar catatan Otoritas Jasa Keuangan, OJK Sumatera Barat, kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat terus menunjukkan tren positif pada triwulan 1 2026. Aset dan pembiayaan

0: positif pada penghimpunan dana pihak ketiga. Total dana yang dihimpun perbankan syariah tercatat sebesar 11,27 triliun rupiah atau naik 3,04% secara tahunan. Di sisi kualitas pembiayaan, risiko masih tergolong terkendali. Dodi Istio melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Nagari Panggian, Kecamatan Lintaubuo, Kabupaten Tanah Datar, terus memberikan dukungan bagi pelaku usaha di Nagari melalui program Nagari Creative Hub. Salah satu dukungan dengan memanfaatkan media digital untuk mengembangkan usaha.
2: Wali Nagari Panggian, Kecamatan Lintaubuo, Kabupaten Tanah Datar, Hijrah Adi Sukrial kemarin saat dikonfirmasi RRI Padang menyampaikan pelaku usaha di Nagari Panggian kini mulai aktif memanfaatkan media digital untuk mengembangkan usaha mereka. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi pemasaran. Hijrah menjelaskan berbagai produk lokal yang dihasilkan masyarakat mulai dipasarkan secara langsung melalui pembuatan konten kreatif dan siaran langsung di berbagai platform digital. Cara tersebut dinilai mampu menjangkau konsumen yang lebih luas sekaligus membuka peluang pasar baru bagi pelaku UMKM di Nagari.
3: Kita sudah ada mendapatkan latihan seperti kita bimtek pelestarian Cilek Panggian. Lalu kita diberi internet gratis di lokasi Nagari Creative Hub. Jadi di situ kami sudah mulai latihan Cilek. Ketika latihan kami sudah bisa live untuk memperlihatkan bagaimana ibu-ibu UMKM kami sudah mulai membuat-buat konten dan live juga jualan gitu. Dan ini dibina oleh ASN muda dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan leading sektornya Dinas PMD.
2: Hijrah mengungkapkan perkembangan tersebut tidak terlepas dari pendampingan yang diberikan ASN muda di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pendampingan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal dalam kegiatan usaha. Hijrah menambahkan tidak hanya berfokus pada penggunaan platform digital, pendampingan juga diarahkan agar pelaku usaha mampu menyusun strategi pemasaran yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mengikuti tren digital, tetapi mampu membangun usaha yang lebih kuat dan kompetitif. Bobby Febrianda melaporkan.
4: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang, 1447 Hijriah, 2026 Masehi.
1: Pendengar, fase pemulangan jamaah haji ke tanah air segera dimulai. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang menyiapkan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh jamaah yang tiba di Debarkasi Padang guna mengantisipasi penularan virus. Berikut laporan Dodi Setio.
0: Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang mulai menyiapkan prosedur pemeriksaan kesehatan jemaah haji jelang fase pemulangan. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawari Edi, pada RRI di Padang kemarin mengatakan tim kesehatan akan ditempatkan di debarkasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jemaah setibanya di tanah air. Mawari Edi menjelaskan jika terdapat jemaah yang demam pada tahap pemulangan, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan sebagai antisipasi tertular virus atau penyakit berbahaya. Jemaah yang terdeteksi mengalami demam akibat penyakit akan dirawat di rumah sakit rujukan haji. Sementara jemaah yang dinyatakan sehat bisa langsung kembali ke kampung halaman masing-masing dengan tetap mendapat pemantauan.
5: Kita kirim surat ke Dinas Kesehatan Kabupaten, tembusan ke provinsi untuk mengamati itu kondisi jemaahnya. Apakah hanya yang sakit saja? Tidak. Seluruh jemaah yang di kloter itu kita minta untuk diamati dan kita minta feedback atau info.
0: Berdasar jadwal, jemaah haji kloter 1 Debarkasi Padang akan pulang ke tanah air pada Rabu 3 Juni pukul 5 waktu Arab Saudi. Diperkirakan sampai ke Bandara Internasional Minangkabau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dodi Istio melaporkan.
1: Pendengar, jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 7 asal Kota Padang saat ini sedang bersiap-siap untuk menuju ke tanah air. Jamaah dalam kondisi sehat walafiat.
6: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pariaman Saiful Azmi kepada RRI kemarin mengatakan saat ini jemaah haji kloter 7 asal Kota Pariaman yang berjumlah 134 orang telah selesai melaksanakan rukun wajib

0: haji dan ibadah sunnah lainnya. Jemaah haji saat ini sedang bersiap-siap untuk pulang ke tanah air. Menurut informasi yang didapati dari petugas kloter, kondisi kesehatan jemaah haji dalam sehat walafiat. Lebih lanjut, Saiful Azmi menjelaskan, jemaah haji kloter 7 akan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada tanggal 11 Juni 2026, sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Jemaah haji nantinya setiba di bandara langsung menuju asrama haji Padang guna melakukan pengecekan kondisi kesehatannya.
1: Alhamdulillah, informasi terakhir dengan Ketua TPAD kita Pak Dirmayanto, alhamdulillah jemaah kita sehat dan selesai menyelenggarakan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan siap-siap untuk kembali ke tanah air. Kemudian juga perlu kami sampaikan, alhamdulillah juga awalnya kita jemaah haji kita pertama dulu sakit satu orang, hari ini alhamdulillah sehat semua. Kembalinya jemaah haji kita Kota Pareman Kloter 7 yang gabung dengan Bukit Tinggi, insya Allah akan kembali ke tanah air tanggal 11 Juni. Kemudian sampai di tanah air jam 5.30.
0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pariaman, Saiful Azmi menjelaskan, untuk proses penyambutan jemaah haji kloter 7, pihaknya bersama jajaran pemerintah Kota Pariaman akan melakukan rapat teknis pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Armen Ramli melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
3: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pelaksanaan turnamen Portas FC Cup 1 tahun 2026 yang digelar di Nagari Kubu Tapan dan juga Simpang Gunung Tapan. Kegiatan tersebut dinilai mampu menjadi sarana pengembangan bakat olahraga sekaligus juga memperkuat kebersamaan masyarakat.
4: Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen Portas FC Cup 1 tahun 2026 yang mulai digelar kemarin di Nagari Kubu Tapan dan Simpang Gunung Tapan, Kecamatan Basa Ampe, Balai Tapan, Pesisir Selatan. Turnamen tersebut diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda sekaligus mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Hendra Joni menilai olahraga memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda yang tangguh. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan olahraga juga mampu memperkuat hubungan sosial antar warga dan antar nagari.
5: Olahraga adalah sarana pemersatu dan pembentuk karakter generasi muda yang tangguh. Selamat bertanding kepada seluruh tim di Proktas PFC Cup 1 2006. Mari beramai-ramai kita dukung dan saksikan. Jaga sportivitas, pererat silaturahmi, dan jadikan ajang ini sebagai pembuktian bakat terbaik anak-anak negari Pesisir Selatan.
4: Menurut Hendra Joni, penyelenggaraan Portas FC Cup 1 menjadi bukti komitmen masyarakat dalam mendukung kemajuan olahraga daerah. Kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat di kalangan generasi muda untuk melahirkan bibit pesepak bola potensial yang mampu mengharumkan nama Pesisir Selatan. Hendra Joni juga mengajak seluruh peserta, panitia, dan supporter untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas selama turnamen berlangsung. Dengan demikian, pertandingan dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita pagi hari ini. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi ajak masyarakat terawat semangat persatuan bangsa. Ekonomi syariah Sumatera Barat diprediksi terus tumbuh didukung kinerja perbankan yang melesat. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu kembali mencuat seiring pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR RI Ahmad Doli Kurnia di kantor DPD Partai Golkar pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026 kemarin. Doli menyebutkan digitalisasi pemilu menjadi salah satu isu penting yang perlu dibahas untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, pembahasan e-voting merupakan bagian dari konsep e-election yang cakupannya lebih luas. Sistem tersebut tidak hanya mencakup pemungutan suara secara elektronik, tapi juga perhitungan suara e-counting hingga rekapitulasi suara e-recapitulation. Dan Pergaria menjelaskan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu memiliki sejumlah potensi keuntungan. Selain memudahkan partisipasi masyarakat, sistem elektronik juga dinilai dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan serta memperkuat transparansi proses pemilu. Meski demikian, Doli menegaskan penerapan e-voting tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya ada sejumlah prasyarat yang mendasar yang juga harus dipenuhi sebelum Indonesia siap menerapkan sistem tersebut. Pertama adalah kesiapan infrastruktur, yaitu pemerataan jaringan internet dan juga pasokan listrik di berbagai daerah, karena hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kedua, kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital, di mana literasi digital dinilai menjadi faktor penting agar masyarakat dapat beradaptasi dan memiliki kepercayaan terhadap sistem pemilu berbasis teknologi. Kemudian pendengar, ketiga adalah aspek keamanan cyber. Doli mengingatkan bahwa sistem elektronik tetap memiliki kerentanan terhadap ancaman peretasan. Bahkan sejumlah negara yang lebih dahulu menerapkan sistem serupa kini mulai mengevaluasi penggunaannya karena pertimbangan keamanan.
1: Tahukah kamu? Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 378 jamaah haji kloter pertama telah tiba di Surabaya. Rombongan asal Kabupaten Probolinggo tersebut tiba di Asrama Haji Surabaya pada hari Senin malam. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam menyambut langsung kedatangan mereka. Ia menjelaskan total jamaah yang berangkat awal sebanyak 380 orang. Satu jamaah wafat sebelum puncak haji dan satu orang lagi sakit. Dan pendengar, kedatangan jamaah haji ini menggunakan sistem seamless koridor yang terintegrasi. Layanan ini menggabungkan pemeriksaan keimigrasian langsung dengan pemeriksaan kesehatan. Proses pemulangan jamaah kini menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jamaah tidak perlu lagi membongkar tas untuk memeriksa paspor mereka. Dan peringat, Jawa Timur menjadi daerah kedua yang menerapkan layanan cepat ini setelah Jakarta. Anam menyebutkan sebanyak 34 jamaah haji asal Indonesia wafat di Arab Saudi. Ahli waris jamaah wafat akan menerima santunan senilai biaya perjalanan ibadah haji.
1: Bella, saatnya friendship time.
2: Kuy, kemana kita hari ini?
1: Shopping, nonton, makan.
2: Oke, let's go.
1: Cika. Kenapa?
2: Aku putus sama Dion.
1: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
2: Makasih ya Cika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
1: Iyalah, kita kan sahabat.
2: Friendship goals.
3: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.
4: ...93 tahun, penyiaran telah menjadi detak jantung informasi, suara pemersatu dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota. Kini, di tengah derasnya arus teknologi digital dan tantangan global, penyiaran berdiri tegak sebagai instrumen strategis dan juga benteng disabilitas sosial. Komisi Penyiaran Indonesia mempersembahkan Hari Penyiaran Nasional ke-93 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional KPI tahun 2026 dengan tema Kolaborasi Penyiaran Mewujudkan Ketahanan Nasional. Sebuah langkah nyata memperkuat kedaulatan informasi demi Indonesia yang lebih tangguh. Nantikan detail pelaksanaan Rakornas KPI 2026 dan kemeriahan puncak peringatan Harsiarnas ke-93 yang akan segera hadir. Bersama penyiaran, kita jaga Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.
1: Pro 1, Kanal Informasi

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.